jugian. Seliah ke bejalai bak dua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segera.

0: Telur manis, buah manggis, sari Marina Jara. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan gaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita sari tu.
0: Oh, yeah. Ini ya,
2: 3 hari tu. Jadi aku dekat nyelak sedua tu.
0: Oi.
2: Lagi.
0: Isi telin ni.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh, nadai. Oh, itu lelaki minta lih.
1: Pajuan ni. Bukan macam aku. Masa aku bakal kena wujud tadi, Cah.
2: Agai. Aku nampuang minggu ni tadi, ya?
1: Oh, duduk hat-trick tu. Kali tu ni, nyagi bih.
0: Nama cerita, Dwai. Minggu ni kemarin.
1: Aku minggu ni kemarin, Cah. Aku terpegah ya, Cah. Lepas tanya di nadai, Cah. Ya, temu jadi laki, Cah. Ya, ya, on my side minggu yang mereka.
0: Aisyah, ya. Nama hal tau bikinnya, deh.
1: Aku dah nemu nama kubah mimpi ya, Kak. Masuk side aku minggu yang mereka.
0: Mesti bisa tak jadi itu. Dari rumah saya.
2: Nggak mau, tak kenyata. Nggak tak kenyata, ya. Ya, nemu amat ya. Tanya aku, psycho aku nemu deh.
0: Nampi
2: ya.
1: Tanya minggu je kemarin. Kita nemu nama nasib minggu tu deh, Cah.
0: Cerita minggu tu. Layan lagi, Kak. Okey, sebagai selama kita berlebar SSL. Semua salah lelaki pagi tu.
1: Tahu.
0: Tentang sebenarnya yang lalu ke semua kita. Ke mendiang ke kami. Pagi tu nyangka kita ke benung deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu. Jalai tunjugah dia. Benung di seluruh orang ni ya.
1: Ya.
0: Kurang ke ngaga ART. Kanya buat ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu tiap kali orang nyuruh jalan itu leca. Tentu ya mesti sekedar jalan itu tadi ditutup. Lalu saya sekedar tadi area dua luruang dijadi ke city luruang. Ketegal yeah. Ngemuntang lagi pengawal nyururik jalai jemaya tu.
0: Oh, jalai jalai tu juga mesti tiga lu ruang. Dia tu jadi siti lu ruang dia. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar mengenai kita engkanya benuang berdedat man ba jalai tu juga jam kereta lalu kita nyangkanya obisi jalai alternatif tu ke jalai kelawang ke bukai cak.
0: Oh.
1: Kena meh jalai puntangnya.
0: Oh, okay, nama jalai tu jalai ke ari puak mengeri nuju ngai pada biluannya nya ke ngasuah. Namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
1: Okay, jadi yang kita nyangkanya ke mesti perjalanan di depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita datang report jadi ada nak standby 2-3 jam tumu lagi mana kita ngatik biluan hari kita kena tinggal biluan
0: mansi jam aku deh
1: mansi ya ambil tumu lagi meh lepas nyam hari 3 jadi 2 ni ngiran je cak
0: ya
1: 2 kali nyau cak
0: 2 kali nyau.
1: Okay, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL berkawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebih lagi kita kinduk gibi ba ulah tu ke perangai laki ba rumah. Beri contoh Siti cak
0: contoh ya contoh ya lah aku suara orang berumah nanti udah mandi selalu kita udah mandi kena tawil nah tawil mandi kain mandi kita nya nah
1: udah kebelap lah kelebih lagi
0: dan kala betul gak dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah gak atas bangku salah redai pengredainya salah aku pernah nemu dini patut kungkah ya lemah dano udah lama-lama aku
1: nanti mandi gibi dini luar patut ya luar kita nyengkah tawil tu pemudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu ngano laki aku pangai ken atas tilam tilamnya udah agak kere pangai tanya nyebas saya agak tilam nanti udah tanya nah ke mana yang ke dia apa aku engkah dalam mesin baso ngang tidak ke laki tika empaluang kita tanya nya ke mana ya. Enggak terus enggak dalam beli kini.
1: Bahang kah beli. Jadi nama penemu dia gibi ti nyama apa tu ade udah ya mandi nak udah ya belap kena kentula atau ketawil tadi temu di pelapuai ke rengkah ya bar rumah raspia mana ni kena sade.
0: Oh.
2: Jarut pantai.
0: Nya makin orang sepiannya anunya nak cak janda sepiannya rumah janda
1: tak punya tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagap kenyak deh bak undian bini deh engkau tahu ya engkau tidak
1: aku dia nanya aku dari perasaan
2: nanti kenyak aku dari perasaan banyak
1: aku dari perasaan mau tak kelihatan siapa engkau sepiannya kurang indah aku engkau kali
0: sepian rumah okey lah nak gebi kami kengi jauh pengerdainya orang sepia
1: mak
2: nama pengerdai dia pun nau leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh.
2: Lama ni kita lelaki.
1: Lama kita ini tu kadang-kadang kan pengedar ini bukan mumut kena cak betul.
0: Ya. Minyak pengedar resmi ya.
2: Nak cara magangnya nak.
1: Okeynya Siti Ari contoh ya. Mau lagi contoh ya ke
0: bukan. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Bapak post kita dia kita tahu macam ya.
1: Di nama utai ke ngaso kita kadang-kadang muda ulah lelaki contoh lelaki pun muda ulah itu kadang-kadang ngaso igram ya ti. Yang mana sponsor kejaku lebih mea ringat dan apa ya. Okey jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu bapak YFM Iban Facebook. Okey dah tu lagi kami macaya dan sebenarnya
0: ya mereka kita tengok lagu pagi itu Alistair Juyen Bado Cemburu Buta Gibi
1: selamat yang tak pun dah ingat
0: kebuletas kuat ya dia panah gitu di rumah Indo Darah Sepia Bilia
1: di pancar terang di patah pala ini
0: cah iya terus gelas jalan kami
1: trio pagi.

0: 사도 너? 네가?
1: Tanya Maya saya itu tabara saya temak gula nya Maya kaki kayak babayar kedai itu
2: weh Maya gula empat dilan
1: ih ketik kena ada tabar
2: elen elen macam-macam penyakit terotai regular nemu deh kuma di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh kemih manis kiris gigi ngeli
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
0: pang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
4: pesan terotai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
6: Why?

0: Ya, mulai yang kami baru bawa trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ayah kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia tak nadain mun nadain meh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat ke bak palak gias pe ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebuh kita ke berbasuh ke dapur mayuh ke kita nyebut mereka bercuci ke tuang gasnya amat tenak nemu merbak aja kerak-kerak ya ke mesti dia lebuh sudah bersumai ke mi kadang-kadang langsung ngai tekang minya pan tahu bisik ba bekau api dia. Bisik laki kita bekanya waing ku bisik ah ko ya. Ya. Angeri bekanya ka?
1: Ah bekanya.
2: Bekanya nami.
1: Ya kat tra ina munyi ka ko. Apa lawa?
0: De mana nak mada tra in de. Salu ya orang ke pincian tu cak meto lepa main ni cak.
2: Oh.
0: Ah boleh mai lipa-lipa ba bela kunci sentral no balan neng
1: macam ni atau apa ini pagi tahu
0: nah aku madah aja
2: contohnya contoh
1: kunci sentral jika jalan dia meh jika kia jalan ya
0: ini street mana kena cak
2: oh ini street mana
0: daruh kenapa nuk ke
2: oh apa namanya apa nama shopping komplek ni cak shopping komplek ke kelamaannya
0: ah mah ingat aku punya rendah mengingat area
2: Elektra
0: Elektra
2: ni lah muka mulai ke pengingat maya lagi bujang sebab ada gini
1: minggu baru main topik SSL berkena cara laki orang cek indah ya
0: mesti dia tahu dia laki dia menoy kayak lepak beritra dia tahu mesti nak absen dengan bini babak makanya
2: mulai ke pengingat
0: beritra aku ngasuh ya lepak kayak ngasuh gini gini sudah mudah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng
2: okey jadi Chase Stacy pagi itu madah ke orang lelaki tu nak hingga baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya sejak ya udah berdiri berjemarinya sejam lebih aku ya 2-3 kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diga ya nggak enak kami ke bini tu gak mansang ku ya entahlah di mana silapnya kurang lelaki itu ku ya
0: aku bahas tentang tu cak aku suka aku dirimu salah cak pas sama ya aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak ke kerja tempo buat dini hari cara biga ke baju sesulit nah dah ke baju yang keingin dikenal di paginya
2: oh.
0: 2-3 kali ke bak pansut giga baju mari baru ada nah dah ke pansut giga mari bila sepiak nah dah
2: yeah.
0: Sama aku nanti aku dah ngasih sekali giga tu nama dirin kan matahari kurang anak aku
2: nah mungkin dilalai kutai menyakin ini
0: ya nah, kan yang kita laki giga cari itu hanya dilalai katu kamar
2: ya yeah.
0: Asai deh gibi
1: aku nya bisa tanyanya rumah si Teh nya nongkahnya.
0: Apa dah ni?
2: Namanya rumah.
0: Lebuh kita nak ketemu kita kumai bisa rumah si Teh dah nunggu tengkah.
2: Oh.
0: Kaya mai.
1: Napa tu nemu lenyau kelire berumah. Napa tu bilik kita nu makai garik kita ke laki.
2: Tinggal di rumah si Teh ya.
0: Tinggal rumah si Teh.
2: Rumah si Teh dah ke.
0: Okey, ini mana kare Jepun mai yang pun
2: menjadi. Gigi gigi tu apa thinking
0: ke mana? Kalau berthinking. Pedah ada selip gaji kami ke laki berapa gaji ulah ngeluar duit rumah.
2: Oh,
0: mengeluar situ rumah aja punya guna nama kita jadi jadinya kedua
1: nah ini mau inok buka kini tanya kita melanya kita
0: ini menghidup tadi ke belanja laki dunia ke dia tu
2: kayaknya main
0: indah kedek minta sponsor yang ngira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang ni cak
2: okey dah lepas macam komen peninggal kita yang kebukai cerita pasal namanya ulah laki kita ngasuh kita geram
0: biar mengapa kita laki anak lah namanya ulah hidup ngasuh kita geram tahu mengapa dipadah ke kita dia
2: ke gibi celap lo
0: nyelap kati gibi dulu bukan ini mikrofon tak ya banyak keringat
2: lagu dari Ita Medin Berunding Panjai.

0: Sabrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIFM. Kes culik tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: dia boleh contoh gini. Utai kan ngasuh namanya orang wan geram di rumah.
1: Okay. Tok macam ke berkenaan tak ke
2: pernah contoh. Kita contoh pada impu.
1: Okay. Aku baru bulan yang tadi aku amat geram ngol laki aku.
2: Oh, okay.
1: Laban
2: aku terlibat cina cerita rumah tangga orang tok.
1: Aman.
0: Aiko aku gak
1: ngali buah dari sana itu.
2: Itu.
1: Pulai aku gawak pedak aku ke debal utai. Labai ke udah ngadu kereta deh. Ani ke sekolah-sekolah sepanah-sepanahnya. Terabu aja dia ni ke ulu-urasnya. Bak luar dia.
0: Dan muat aku nak mana. Lah,
1: Nyak lah aku geram mama-mama. Kak carut pampe. Ngai kan urat sesepiak ni ngak kita deh.
0: Datut ya di Ibi sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu airnya kebenar ya. Ia benung belajar ke namanya modify kereta. Ni dia boleh buka bengkel ke anak.
2: Tahu kena tadi Ibi yang ke.
1: Tak meng melebak utai dia.
2: Laban utainya boleh tembok.
0: Oh, boleh tembok.
2: Laban Siti asai ku dah.
1: Stress ku menang utai dia.
2: Kedunya dia tu dah ke besi YouTube. Mereka contoh kedua-kedua utai cah.
0: Ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka dulu hati balarinya tadi. Ya kak ngagak kereta dia extend. Ke rumah je boleh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousine.
0: Ya.
2: Nanti.
0: Ya kak ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousine.
0: Caravan je.
2: Oh kak. Nanti kereta dia dah jadi limousine.
1: Dia untung. Dia ingat kerbak. Dia ngagak kerbak manual.
0: Uji dia benar dalam store, dalam store. Dalam store bisa ya. Tak kena ya nyambungnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bahaya baka.
2: Oning, okey.
0: Okey, baka oning. Okey, tanya cak kena tanya nyambi tai ba rumah panjainya.
2: Tanyo tambah lagi. Ini mau kita ditemu jadi pilak kini nak jadinya pamin ada jadi pilak.
1: Kita tanyo. Kita tanyo wang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si koto inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kadang-kadang berkenang ke anti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki toko bala anak atau punya di sida ya. Laban uka nama kadang-kadang lebih meh buiga kau tak nak nemu. Sida yang pun nepo ngambil kecuto cawat. Tiap kali pulai mandi lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh keti giga ke cawat.
0: Kau di kes lenyau apa garik tadi tu nah.
2: Jadi asal pulai mandi segita. Nanti nak susah mendak bala laki bala anak tu tadi beriga katanya.
1: Si gamatnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garik bala anak salah si tepau deh. Sebarang lacin.
0: Oh tersat.
2: Oh tersat ne.
1: Ngaku dia kekadang cawak laki aku entah entua menyedia.
0: Nang awaknya Gibi. Kena aja cawat laki kita rumah sepihak.
2: Yang rumah terpadah.
0: Yang saya masalahnya.
2: Hanya baru saya main halnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampen. Sekali
0: benda. Anak cacawat berumah sepihak. Rumah jandah sepihak.
2: Bandung pengedai kari. Namanya bakal cawat laki aku. Dia perlu tahu di rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Gibi?
1: Ya, mereka sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tu pasal permesin nombor satu laki apa? Uji laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ngiga error pagi tu.
1: Bukan ngiga. Bilik tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam. Nak atua mana ya? Lalu meletup me ya. Jadi guess berapi kami nak tahu bisik minyak ke. Lalu bersih ku ya.
0: Laki
1: ya
0: lah.
1: Laki ya.
0: Ish.
1: Kan ngasuh aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
1: Ya tu cukup kak bertukang tahu ke ngeripe. Bergagak ku tak ya laki ku tu. Dia udah nyak. Udah pengawaknya ukai mina nak nyadi utai ja ya nyom aja jai agi laban dua ini ni kan jadi nama ke dua ini mekanik kura nyak pengepam jaman jaman kami dia agi ni tiak mai dia udah repair ya sadinya kura mesti tukar pala pamnya ku ya medak ya nyak me nanti udah tukar ya lah sama bakal nyak me tau kena ku ya nyak nyak pernah jadi kita kelakinya
0: nah kurang ya ya bisi effort
2: gibi nama cerita lagi nama ku buah putih yang kerja laki tu selalu pun tancak lama moral support dari bini selalu nak
0: tancak betul ya lagi maya benung ngerja utai lagi jari kita ke ngerja ngagak utai nyong kayak di
2: tinggal sih dah aku ambil contoh ni kita laki tu kadang ngambil ngadu payah memunyai ke kes tu tadi dah ngadu payah zaman benuang di magas panah jaman ya. Ngomong magas tulisnya kau jadinya lagi induk dan moral kita lagi.
0: Ya lah. Mana moral ni tak jadi.
2: Ini kan ada utaja baru magas aja. Kau jadi. Kau dah hari nemu kerap pepe kerja bedau semua bedau. Udah lara kena.
1: Ya, dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Maka namanya anunya spana di tadi. Patut ya di ulung impan.
2: Betul.
1: Ni ala nyanyo tiari nya pengawaknya bekenya
2: nya
1: ujung jam palong ku gayam sana
2: okay nya meguna kita jadi laki bini betul cak
0: betul
2: nah, kita angurang ke utaya kenadai maka contoh laki ngemerah ke mana ade kan nyimpan baru
1: apo ngai
2: masuk ngawak
1: bekenya
2: de kan gelap ya
1: ngada aja ko nya apo nya di kuli king aku terus surai de ya
2: bah nanti kita ditemu si tanyo lah ini siapa untuang nanti ke untuang nanti
0: untuang
2: ha boleh ke gar yang berkat tanyo
1: nanyo kutai seduai deh.
0: Oke, lagu dari Lydia dulu. Jerapai jerak indai.
2: Itu benda kita buat trio pagi semua sama lagi.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak gamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu berjaya orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Selamat pagi SSL. Pagi tu pergi pulang dengan kami. Tak dapat busy 10 minit lagi. Kita mesti cerita.
1: Ya, ambil mengandung orang. Nyelit ke komen kita di tu. Selamat pagi pendengar kita hari menua limbang. Pagi tu Mas Diana, Cak. Jadi cerita yang berkawan oleh kita mesti dua yang kakak disebut ya.
0: Nama cerita
1: ya. Terubah ya, experience ya numpang bakih yang kena kereta.
0: Okey.
1: Jadi ya bakih tadi duduk di belakang macam. Lepas bisa melaki bakih tu tadi.
0: Eh, lain ke? Laki namanya laki ya, laki terduduk belakang dia ya, driba
1: ya, driba.
0: Oh, kereta ya,
1: kereta ya, jarang kita laki tidur pun kereta, kita kan duduk
0: sepeda nyalah
1: ha, otomatik kita duduk belakang lah. Jadi experience ya lu mau main baki hanya tadi.
0: Okey,
1: pada lah baki hanya tadi kau punya makai utai cak.
0: Okey, dannya
1: bab belakang kita udahnya tadi udah kau punya udah kan nomor ini ngawa halmen sampai hari ruti ke tempatnya cak tu sedikit aja bab belakang kerja nyebutnya babla dashboard dia.
0: Oh, aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta. Adanya uras suka ti ya muai dia.
1: Nya ke satu. Lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadi yang puk ya. Jadi mati ya ketuai apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rinuk melapui ke gari. Melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi di pelapui ke atas silamnya kena tahu mamaman anda sekali melapui ke kain mandi batas silam kia
0: ya
1: ada satu udah ke melapui
0: pelapui ke mandi, atas tibi
1: atas silam atas tibi maya nguri yang mega geram gak mendapnya dek ya maya berapi kalau bagi maya nguri ikan dah nemu ni bagi semian ni bagi minyak atau penuh minyak megang tanya dia ya. Kadang-kadang bisik bonus repala ikan tau tinggal.
0: Nah ingat anunya kawa. Nah ingat ambil pala ikan.
1: Nah bisik sekedar rantu yang nanti dia pakai pala ikan ya.
0: Pala tinggal kan.
1: Pala tinggal dia antang dan kaya bapingai temu tinggal kenyang apa. Habis sih kurang kenyang. Kalau benda orang kenyang lagi bi.
2: Aing mah orang bekenya.
1: Cikgu Arya contoh.
2: Adik mi pelawak ko.
1: Oh, aku nak.
2: Ba neng nang nya.
1: Kai dalam sejarah ko aku makai nai kala na legend nah.
0: Tas tu. Ngom minyak nya hirup.
1: Ngom minyak. Tas selalu kaya kan ninggal ku tai lalu kepala.

0: aku ya. Siti Ria ianya ya rindu nukang ke petai ia sebenarnya berdiri ba muap petai ia sebenarnya mesti melima niat ya berdiri ba ba muap petai ia sebenarnya namun nama kebuah aku
1: tu satu satu aku cak
2: tu saya siapa kau ya
1: tu mun nukang petai ia nyalu berdiri lama ada nyoba kau kau menyembah petai ia
0: nah kau bisa tegiga menyana
1: selalu ya cak laki tu nanti insting ya terke jiwa ya ia kamu kap ngebak tadi yang mesti ngebak kadang-kadang yang ngebak pernah munamu kebuah yang ngebak kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggal kamu dah cukup nak kriteria dalamnya ya pasti baca
0: kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini
1: ilham atang ia kena negatif aja mesti sekedar serindu ngebak di rumah macam ketinggal kari keluangan
0: iya kecelapnya
2: cari rusak dah saya hanya kak kak zaman sebulan 4-5 ya petayet nak cukup
1: jadi ni kalau ngebak petayet saya
2: ngebak nak menjenjam bukannya mamai bukannya gila pengawal bukannya
1: enggak dia temu bisa hobi baru ini ngebak petayet yang berdiri di kerikir
2: ngaku tepuk laki ku dalam petayet
1: apa memang ya laki dekat tepuk dan lepta iya
2: iya mak galah lah yang berjenjam tanya buka nyumu ting ting ting ting kemunyi utan ya
0: kumai kumai beri karan kena gino lepta iya nya nenek
1: kumai apa yang disebut kau lepta iya seca lepta iya nanti suah dibuka di geri anak kenurun ca lalu siti
0: nak celap
1: nak celap gini di lepun nutupnya iya nyawa nyedut baru kosak karanya kalian mulai ke temperature normal lagi tempatnya aku dah di sekitar bab taya cuma di berindian nak mesti numbuh rencak berdia kita ngeset nak nanti kurang harinya ya lu ngepam baru mainnya karan tu tadi ya kuat lagi makai karan
0: iya iya iya iya
2: nemu mak rek
1: aku
0: tu biasa iya selalu ngepam taya diri
1: dia dah nemu aku dua
2: ya mau tak aku tadi ngai dengan aku nudua dah begini.
1: Aku suka mada kerja mimi dah kerja sesko. Kek tengah nombor tay. Kami mengkaji. Nya kami nemu. Bukan bukan kita ini muka muka tay tidak nemu muka muka muka tay. Kami mesti kebuah kami muka taynya.
0: Ya kita ini muka tay ini muka baru.
2: Nemu amat.
1: Bakal laki dia mada nemu kebuah yang ngebak ceritanya. Lepas Yusin ngajak kajian.
2: Kajian kutai.
1: Dek, sama kita nyamai mesti tanya ulana depannya deh tengok lagi deh sok pembas deh
0: udah mesti owning lah tengok dia mana kami
1: ya baru dia nye kami berlaki di depannya
2: ya nala beli ya neng ke owning ku tai
1: Siti Gari ya perangkat rindu berada cah look down my berlaki ya
0: ya
1: tadi mulai sukan kali kalau look down my berkita laki
0: ya patut ada meri moral support ke kami bisi motivation nah
1: pakai laki dia ke benung ngebak kereta bunyi kuda deh urut dia bangun dia belakang nak dia kopi punya ngalau ke dia ke kedai beli ke dia kolomi nya wai empat dia wai ke dia medah ke ya perasaan lagi ya nya benar nama oni sih
2: mu nemu
0: okey dah berasa kita nya datang ke penghujung trio pagi SSL kita pagi itu
1: ya terima kasih moga gagai ni sinanggai pagi tak gibi lepas tu dah meri perasaan ke Tuhan ni cak nur maju ya pagi tu
0: dia nak ambil hati dia cakap kami maju hari pagi tu
1: tapi mana putih wasit
0: kena kita gagai kebenar ya
1: lepas nak
2: putih wasit putih wasit hari ketiga kadek madah kami kino tu malut down kita lah ada tu yang motivasi
1: kan motivasi itu lepas hari jaku kami tu merangsang ni yang pat kini merangsang ni tiap hari rajin gini nurut kopi ya lepas kau nemu nama kau buah ni ngai di rumah lepas ni yang mendala kini ngeritu kereta
0: iya mat tajap kini pan GB tajapan perangai ulah orang laki tu kadang-kadang suah kita geram kan kami laki tu sayau ke kita hindu ke mana
2: ya nyarap kan ada lagi masa dalam siap bilik
0: nyanyi nan masuk campur kan berdua cawat baru mas pia nan masuk campur kan berdua
1: nanti pada dalam rang
0: oke ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Dresa pagi tu beninga
1: iya lalu temu baru kita minggu barunya ila kami tinggal nyurut ke diri Ari studio Patrio pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah dipertemukan kita kembali pagi ini. Pagi hari Kamis. Kalau hari Kamis memang bersama dengan AJL. Kalau AJL saja hari Kamis. Kalau hari Kamis hari Sabtu. Tapi hari ini hari Kamis. 15 Oktober 2026. 4 Jumadil Awal. Jumadil Awal sudah. Indah terasa masa berlalu pantaskan. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Lepas satu, Rejab. Syakban. Syakban, apa lagi? Ramadan. 2-3 bulannya lagi. Bulan 2. Tahun depan bulan 2, insyaAllah. Umur panjang. Digunakan kesihatan yang baik. Apalagi kita ni menyambut Fitri Ramadan Al-Mubarak. Allahu Akbar. Okey, antara kita ni sadar dan tak sadar, hari ini kita ni berada di hari yang ke-288, bulan yang ke-10 tahun 2026, bersamaan dengan hari yang ke-121, bulan yang keberapa ni dalam takwim hijrah? Jumadil Awal, bulan keberapa? Ada yang tahu? Kalau tahu, alhamdulillah yang dah tahu, kita sama-sama belajar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Syakban, Ramadan, Atau Tiat, bulan yang keberapa? Bulan yang kelima. Tahun 1448 hijrah. Kita ni jarang tahu ni benda ni. Kita ni pun bukannya jarang tahu benarnya. Malaskan mengira. Ataupun ada yang dah tahu pun. Kalau Masihi tahu ya. Kalau nyedidnya kita ni bulan 5. Bulan 5 tahu tak bulan Mei. Tapi kalau hijrah, hijri, ini bulan 6 dalam takwim hijri. Paling kepala. Apa tu hanya? Bulan apa tu? Yang tahu hanya Ramadan, Syawal. Itu tahu. Rata-ratanya tahu. Tapi tahukah kamu Syawal tu bulan yang keberapa? Dan Ramadan bulan yang keberapa? Aku bagi soalan lah sebenarnya. Soalan teka-teki. Soalan teka-teki yang... hadiahnya cukup lumayan. Penginapan 3 hari 2 malam di rumah sendiri. And then apa lagi? Pahala yang dikira di akhirat kang, di padang mahsyar. Itu antaranya lah. Okay. Apa lagi? Okey, sebenarnya sebelum kita diterus kepada pertemuan kita ni dalam geng Sambat Radio kita ni, saya ni bersama dengan AJL, Pak Adian AJL, kita tinjau dulu ramalan cuaca. Ramalan cuaca untuk daerah Limbang hari ini, esok, lusa dan hari Ahad lah. 1, 2, 3, 4. 4 hari bermula hari ini. Hari ini di sebelah pagi diramalkan dah ada hujan, tapi di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat, dan malam diramalkan hujan juga di beberapa tempat. Manakala di sebelah untuk hari Jumaat esok pagi dah ada hujan ya. Petang ribut petir dan malam pun cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala untuk hari Sabtu pagi hujan di beberapa tempat. Petang pun ribut petir di beberapa tempat. Malam pun hujan. Kayaknya sepanjang hari lah. Hari Sabtu tu ramalan cuaca lah hujan. Hari Minggu pun, hari Ahad, hujan pagi di beberapa tempat, petang ribut petir, dan malam cuaca diramalkan hujan juga di beberapa tempat. Suhu diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuacanya.
Hari Sabtu pagi sampai ke malam ada hujan. Pagi hujan, petang ribut petir, dan malam hujan. Tapi suhunya akan lagi hangat, 34 derajat Celsius. 35 lagi hangat lah. Okey, itu ramalan cuaca untuk hari ini, esok, lusa dan tulat. Kita ni lihat pulang ramalan cuaca Laut Perairan di sebelah utara kita ni. Northern Sarawak. Okey, kalau ramalan cuaca Laut Perairan hari Khamis hari ini, ramalan ya. Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam ribut petir di beberapa tempat. Semua pagi, petang, malam ribut petir. Ramalan cuaca Laut Perairan. Angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk hari Jumaat, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala hari Sabtu ribut petir di sebelah pagi, petang tiada hujan, malam ribut petir lagi di beberapa tempat. Atur ramalan cuaca. Ini angin. Angin bertiup dari selatan barat daya 10 hingga 20 km sejam. Itu hari Sabtu. Manakala hari Ahad, ribut petir di sebelah pagi, petang pun ribut petir di beberapa tempat, macam mati juga di sebelah malam ribut petir. Secara keseluruhannya sepanjang hari, hari Ahad memang cuaca agak lembap lah di Limbang.

kebanyakannya lah sepanjang minggu ni. Hujan dan ribut petir di bahagian ataupun di laut perairan kita ni. Atur ramalan cuaca laut perairan untuk makluman kita ni bersama hari ini, supaya sedikit sebanyak dapat membantu kita ni merancang apa jua aktiviti yang akan kita ni lakukan untuk sepanjang hari ini ataupun sepanjang mingguan ni, terutamanya hari Sabtu, hari Ahad, banyak aktiviti kan yang berlangsung. Jadi harapan kita semoga semua aktiviti yang direncanakan, yang dirancang itu berjalan seperti biasa dan lancar seperti yang kita ni harapkan. Baik, 9:30 pagi.

Baik, sebagai panduan kita ni bersama sudah pun pukul 9.53 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM dalam Geng Sambat Adio.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Deschamps, Ousmane Dembele dan Vitinha Ha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, sudah berpukul 10.19 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM masa ini. Semoga kita ini terus sehat dan semoga kita ini terus sejahtera hari ini di mana saja yang dapat mengikuti siaran kita ini pada pagi ini. Mudah-mudahan kita ini sentiasa dalam berkat dan rahmat Allah Subhanahu Taala juandanya. Amin. Okey, masanya untuk kita ni ikuti info semasa untuk makluman kita ni bersama pada pagi ini di Limbang FM. Okey, ini mengenai dengan vaksin, pemvaksinan, pelaksanaan program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan pemasangan microchip rumah ke rumah bagi anjing bertuan di daerah Limbang yang sudah pun bermula dari 12 dan akan berakhir 31 Oktober 2026. Hari ini diorang berada di Tanjung Unggar di seberang sungai. Pasal tu bawang obor, bambangan, beraung, kampung bawang lampun dan paya manggaliung untuk hari ini. Diorang akan berada di Tanjung Unggar, seberang sungai, bawang obor, bambangan, beraung, kampung bawang lampun dan paya manggaliung. Ini program vaksinasi anti rabies untuk hari ini dari 9 pagi hingga 5 petang. Jadi vaksinasi anti rabies ini hanya untuk anjing yang berumur 3 bulan ke atas dan dalam keadaan yang sihat dan tidak mengandung. Suntikan vaksin anti rabies adalah diwajibkan kepada semua anjing di Sarawak. Pemilik yang gagal memastikan anjing mereka mendapatkan vaksinasi anti rabies atau membiarkan anjing berkeliaran bebas boleh dikenakan denda sehingga RM2,500 di bawah Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 atau hukumannya yang hendak membagi suntikan vaksin anti rabies pada haiwan peliharaan diorang, terutamanya yang kuyuk ni lah. Jadi kita ni kuyuk lah anjing ni kan. Dan untuk apa? Untuk esok. Esok Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Limbang. Esok ada pertandingan aerobikton bahagian Limbang, pertandingan aerobikton 7 malam di Dewan Suara Limbang. Esok 16 Oktober. Manakala 17 Oktober pagi hari Sabtu 7 pagi Blue HSN Hari Sukan Negara 2026 Fun Run dan Walk Ria Madani di Dewan Suara Limbang 7 pagi. Di sampingnya 7 ada Limbang Prison Community Run hari yang sama 17 Oktober 7 pagi di Dewan Suara Limbang. Pameran Majlis Sukan Negeri Sarawak HSN 2026 Dewan Suara 17 Oktober. Kejohanan Bola Tampar Terbuka Limbang 17 hingga 18 Oktober 2026 di Dewan Yukhin Limbang bermula 8 pagi. Di samping itu ada pertandingan Amatur Boxing Challenge 16 hingga 18 Oktober 2026 di Gelanggang Tinju Dewan Suara Limbang. Pertandingan Amatur Boxing Challenge 8 pagi Gelanggang Tinju Dewan Suara Limbang pada 16 hingga 18. Manakala pertandingan petong double terbuka lawas Arena Petong Lawas 17 dan 18 Oktober 2026 8 pagi. Manakala Damai Double Dart Close 2026 18 Oktober 2026 8 pagi di Dewan Suara Limbang. Dalam pada itu ada Waterfront Limbang 4 Hours Endurance Run 18 Oktober 2026 di Waterfront Limbang 7 malam
Manakala kempen derma darah 17 Oktober 8 pagi Dewan Suara Limbang. Jualan Rahmah Madani Dewan Suara Limbang 17 Oktober juga. Dan program Fort Healing Rakan Prihatin 17 Oktober juga di Dewan Suara Limbang. Banyak aktiviti yang berlangsung 17, 18 dari 16 lah, dari 16 sehingga 18 Oktober sempena dengan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Limbang 2026. Jadi apa yang jadi-jadinya? Datanglah beramai-ramai. Kita ni hujung minggu ni terutamanya 17 hari bulan dan 18, 17 lah banyak. Banyak aktiviti berlangsung di Dewan Suara Limbang sempena dengan Hari Sukan Negara 2026. Okey, babunya. Alright. Okay, terima kasih puan-puan. Kita dengar lagu dulu.

Baiklah, sudah pun pukul 10 ya, 10.41 minit pagi. Bagi anda yang dalam perjalanan ke mana destinasi itu, yang mana lagi? Yang berniaga sama menjalankan urus niaga, yang apa lagi? Yang tengah memandu sama memandu, yang bertugas menjalankan tugas anda. Semoga hari ini semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan dalam kehidupan ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan apa lagi yang kita ni perlukan dalam hidup kita ni? Macam-macam sebenarnya kita ni boleh buat dalam kehidupan kita ni. Kalau hari ini sudah hari 15 hari bulan Oktober 2026. Sepanjang tahun 2026, dari 1 Januari itu sampai 15 Oktober 2026, macam mana dengan pencapaian kehidupan kita ni? Apa yang kita ni capai dalam hidup kita ni, diri kita ni dan juga ahli keluarga kita ni macam mana? Semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah juandanya. Tak kisahlah. Walau apapun yang kita ni rancang untuk diri kita ni dan keluarga kita ni, semoga semuanya seperti yang kita ni rancang dan dipermudahkan, insyaAllah.

Baik korang, 14 minit lagi ke pukul 11 pagi. Terima kasih sekali lagi yang sedang bersama dengan kami di Limbang FM pada masa ini. Belajar untuk menerima hakikat, bukan semua benda dalam dunia ni kita ni akan dapat. Walaupun Allah benarkan kita ni memegang ataupun pegang benda itu sekejap, tak bermaksud kita ni akan jaga benda itu selama-lamanya. Kerana sesungguhnya kita ni apa yang ada di dunia ni hanya pinjaman semata-mata. Bukannya kita ni yang punya. Itu semua Allah yang punya. Semoga kita ni apa ni, kadang-kadang untuk kita ni menerima satu hakikat yang sebelum ini kita ni sudah bersama dengannya, mungkin sudah bersama berpuluh-puluh tahun, tapi tiba-tiba sampai masanya kita ni berpisah dengannya, memang adalah sesuatu yang rasanya memang sukar lah untuk kita diterima hakikatnya. Walaupun sebenarnya apapun yang ada di dunia ni, nyawa putih even lah, even nyanya kedainya tu, even bini kita ni, even anak kita ni sendiri, atau bukan kita ni yang punya sebenarnya, atau pinjaman daripada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Sebab itulah kadang-kadang bila kita ni terlalu menyayangi dengan 100% nyawa orang tu, bila kita ni kecewa, kita ni akan tunggang langgang olehnya. Justru itu, kalau kita ni sayang kepada sesuatu tu, kita ni kena simpan sedikit perasaan benci juga. Jangan sayang tepat-tepatannya lah. Ada benci, jangan 100% sayang. Kalau kita ni benci kepada seseorang itu, jangan benci 100%. Mesti ada kebaikannya juga yang kita ni kena pandang juga. Ini semuanya kita ni sempurna. Kerana kita ni diciptakan dengan pelbagai, apa nama ini, pelbagai kekurangan masing-masing. Justru itu kita ni disuruh untuk bersama, gather-gather tu, gather-gatherlahnya orang kan, supaya kita ni dapat berkongsi apa yang kurang arah kita ni, apa yang lebih arah kita ni, kita ni kongsikan dengan orang. Apa yang kurang arah kita ni bersama mengisi daripada kelebihan orang lain.

Baiklah, sebagai panduan kita ni bersama sudah pukul 11.28 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita ni di mana saja yang dapat mengikuti siaran kita ni. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, tenang dan bahagia andanya. Apa lagi lagunya? Oh, ni.

Baik, kita ni sampaikan dulu waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon 1 hari ini. Kita ni mulakan dengan info solat untuk zon khas. Waktu zuhur tengah hari ini 12.05 minit tengah hari. Asar 3.22 minit petang. Maghrib 6.05 minit petang. Isyak 7.14 minit malam. Subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Dan syuruk 6.03 minit pagi. Sekali lagi info salat untuk zon khas hari ini. 12.05 minit tengah hari waktu zuhur. 3.22 minit petang waktu asar. 6.05 minit petang waktu maghrib. Isyak 7.14 minit malam. Subuh pagi esok 4.54 minit pagi dan 6.03 minit pagi esok waktu syuruk. Manakala info salat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas hari ini. Waktu zuhur 12.08 minit tengah hari. Waktu asar 3.25 minit petang. Maghrib 6.08 minit petang. Isyak 7.17 minit malam. Subuh pagi esok ialah pada pukul 4.57 minit pagi. Dan syuruk 6.05 minit pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 yang meliputi Limbang, Terusan, Sunda dan Lawas hari ini. 12.06 minit tengah hari waktu zuhur. 3.25 minit petang waktu asar. 6.08 minit petang waktu maghrib. Isyak 7.17 minit malam. Subuh pagi esok 4.57 minit pagi dan 6.56 minit pagi ialah waktu syuruk. Demikian waktu solat fardu dan waktu syuruk untuk panduan muslim muslimat yang tinggal di zon 1 dan juga zon khas hari ini. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Allah.

Baik, sekali lagi terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama kami di Lembang FM. Walau apapun yang dilakukan, walau di mana jua berada, semoga hidup anda lebih tenang, lebih sejahtera dan lebih bahagia hari ini. Dan apa lagi ya? Sehingga kita ini bersua lagi di masa akan datang, insyaAllah jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat ilahi. Ingat, hari ini 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, hari Khamis hari ini. Selamat hari Khamis, dan ada yang menyambut hari jadi hari ini, selamat menyambut hari lahir. Semoga hari lahir anda hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga apa jua yang anda rancangkan dalam kehidupan anda dipermudahkan oleh Allah SWT jua andanya. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Jumpa lagi masa akan datang hari, insyaAllah hari Sabtu, 17 hari bulan. Kita ni bersama lagi dalam geng Sambat Radio kita ni. Dan aku tinggalkan anda dengan lagu Ani. Semoga anda terus sehat dan rezeki lancar. Bye-bye.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Tau. Lutam Mobangnya. Do beliau jo, do ninger, do nier. Siaran radio Limbang FM 104.5 MHz. Kena ninger apa tau? Ajo sini, ajo 45 bulan 10 ya, 2026. Paringanku RJJI Aranggawa bersiaran. Adapun siaran Tuan Ngimun macam jam teluh. Teluh jam ya bersiaran ajo sini kena ninger. Di, terima kasih kawan tahu lun bawang lun daya lun tahu ini pernah lun kelabit popokoh ia apa pernah inan tahu di seluruh dunia lok ningar dan ia siaran radio Limbang kawan mataluh lok ningar bang radio. Terima kasih mula acuan memilih program radio tahu ini ani deco ani kerap ningar program tahu lepas bang radio ani deco satu macam ngaco minggu kayak tuduh co inan tahu bar siaran. Setelah baiknya, aku hantar luk ningar dan nier bang live TikTok, live Facebook. Support siaran tau, love, like, repost, comment dan share. Mungkin pantau follow lah kena unir, okay? Follow radio tau. Lama ba live TikTok, live Facebook. Share ya kena unir, okay? Di, kawan mata lu, luk pian ngirim tabi. Ngirim tabi, ngacing bala mereka li, bala peritotang. Dan kongsi ratnan info-info anun mo luk mangun bang bawang tau lun bawang lun daya arang tau okey kian lak ina ratnan irau ratnan tebupun ratnan rot ini pernah luk anun mo lak kena uningan okey miak ngegalak di kongsi di bang live TikTok live Facebook Limbang FM. Tau pernah miak no dawar lema batalian telefon tau yana 0852111246 okay, 0852111246 okay, ini ratnan talian telefon tau 0852111246 muka bukuan tau telu jam macam jam telu pulih rejon nah pada kena uningar okay. Dan kuan tau luk ningar dan niar bang telefon radio Limbang radio tahu ini miak pendengaranmu bang telefonmu kena uningar yang penting carana tahu perlu miak perlu download ya bang Play Store download RTM Click okey bang Play Store download RTM Click dan sepengene bang RTM Click ini inan dua inan TV dan inan channel radio tahu nekap channel radio kena uningar. Okay, bang channel radio na ruan mo scroll. Okay, scroll dia medai benah. Ah, scroll dia dai benah. Tutu kena ni. Okay, dai benah tutu. Ah, ini radio Limbang dia bang na. Dai benah, radio Limbang dai benah tutu. Ah, nuan mo nekan yang misok ya nekan ya misok ya. Ah, mukab ya. Ah, tulun lah ko miak ningar radio Limbang, radio tau. Radio tau ini miak pendengaran tau ini da jo rat jam ni lah kena uningan jam 12 menit jo macam jam telu jadi rot tau repost ya say ya komen ya dan tau follow ya tak aha kalau miak rot tau say bang laman sosial tau bang tik bang TikTok tau manit-manit bang Facebook tau manit-manit bang anu ta bang anu-anu mau laman sosial lok miak kenan matalu sharing radio Limbang radio tau ini dan mula tetau ke periung tetau papuk tetau lun bawang lun daya amung-amung lun tau bang ni ke bang room ini bang siaran radio Limbang anid jo anid kerap ke kurang ni cara aninan matalu ninggal radio Limbang kaya kena uningan lagi ni jam 12.35 menit perlu dijawab kuan matalu lukuman ulai-ulai kan nun talu ha ulai-ulai kan kan dai dapur kan dai rumah kuman bang kereta kuman bang kadai kuman bang restoran okey kuman bang hotel ya apa ya pemundan mu kuman lagi ni tapi unda dengar radio Limbang sambil dengar radio Limbang sambil tau kuman okey ini kena uningan ketonya ratnan na tu program siaran radio tau bang acus ni jam ini rancangan sejam dengan mu yuk kena mendengar lagi ni ya acus ini copat ini okay copat 15 cobulan jam lah popon ini sejam dengan mu yuk jam 1 berita nasional miak pendengaran tau sepengah berita kuan mata dia lupa yang ngirim tabi ah natan tabi-tabi mu yuk di nakini wim yak macak tabi-tabi mu yuk di napa ngirim tabi rancangan ngirim tabi tabi kuan mu
Kayak kena mendengar penganda jam 1:30 tawinan rancangan Radio Business. Okey, Radio Business. Miok pendengaran tuan apa Radio Business bang jam 1:30. Jam 2 salin berita, miok pendengaran tuan. Okey, salin berita ruan room sejak baca. Dan rancangan nanti ramai pulih deco. Okey, rancangan nanti ramai pulih deco. Lo kekepan ngita kaput tahun apa nak pengar berita jam 2 kita kau dengar. Okey, segmen dan ramai pulih deco. Jam telu mabut siaran radio tau. Dengan berita jam telu pengenah perkhidmatan Bisaya miak neco bersiaran di Limbang FM. Okey, kau ini lah kita kau dengar ramai nah ratna atau program siaran tahun mengaco sini pad dengan ku DJ Jacob. Bawang niat miak mapapuk pad-pad dengan tolong teluh arang gawak banget cos ini. Okey, kuanta lu kerja, duduk kerja, kuanta lu tudo, duduk tudo, kuanta lu bang lawe, duduk bang lawe. Tolong teluh, okey. Nah, ramai-ramai tolong bawang, ramai-ramai tolong daya bersiaran ningar radio tau arang gawak apo tu cos ini. Radio Malaysia 5 FM, Radio Tau lu top mamang.

0: kekayaan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
0: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Lalu tamu bang niat do, puli de joy di do, ningar do, mapapu arang gawa, lemaba program tau, abang aco sini. Ke aco sini kena ningar copat ya, copat tanggal 15 bulan 10 2026, pad paringanku RJJI arang gawa, bersiaran kini telu jam. Anun bala alun bawang, anun bala alun daya, anun bala alun tau, anun bala tau pupuk kelabit. Di seluruh dunia, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okey, nah kini tahu apa pula membahas siaran Radio Limbang, RTM Limbang berkumandang di udara. Kau dengar membahas Limbang FM. Okey, nah tuda-tuda cara yang nanti dengar siaran Radio Limbang. Lupun pun yang membahas Radio Limbang FM 104.5 MHz, Lawas 101.1 MHz, Limbang 104.5 MHz. Okey, selepas ini kau dengar membahas TV. Kuan tolong dengar ba lemaba TV RTM, terima kasih ya. Di setecur kau dengar live TikTok, live Facebook. Kuan tolong dengar dan niar bang live TikTok, live Facebook. Support siaran Radio Limbang kau dengar dengan repost. Okay, repost, share, love, tapping, like ya dan komen lemaba laman komen. Nunuk miak ruan komen mula kau dengar. Okay, mula nunuk miak nanto komen. Kuan metaluluk piang ngirim tabi, kuan metaluluk piang ngeceng bala ucapan dan info-info aktiviti berita keluarga, bala berita teng, bala merikali. Ina meyakinan tau kongsi lama bahas siaran Radio Limbang, Radio Tau Lutup Mumbang Niat. Ya, ataupun kena uningar atau miak kena dawar lama bahas talian telefon tau ya ina 085-211-246. Okay, ini nombor talian telefon tau 085-211-246. Tau miak kena dawar lama bahas talian telefon ini. Okay, serta cuan kena uningar. Kuanta lupian ningar niar lama bahas handphone, lama bahas talian telefon tau manid. Radio Limbang, miak ruan tau niar lama bahas RTM klik. Oke, okay, RTM klik ini perlu ruan tau download. Oke, okay? Download bang Play Store. Ruan tau download RTM klik. Oke, okay? Bang RTM klik ini ada dua pilihan. Pilihan lu pun kena uningar ini TV. Oke, okay? Siaran TV. Dan siaran lu kedua ini siaran radio. Tau nekap radio kena uningar. Oke, okay? Nekap bang siaran radio Limbang FM. Ruan tau scroll ya deh, benar tu ya. Oke, okay, scroll, matching deh bener. Nekap kok siaran radio Limbang FM. Oke, okay, Radio Limbang, Radio Tau, miak pendengaranmu, Bang Ina. Oke, okay, Bang RTM klik. Oke, okay, di kandina kena uningan, Ani Deco, Tau, miak bersiaran. Ya, ini ngimur rata co satu, matching co minggu. Siaran Radio Limbang, Radio Tau ini miak ngimun jam 12 muna dejo, oke? Okay? Jam 12 muna dejo, macam jam telu. Ina waktu inan tau bersiaran. Oke, okay? Live TikTok, live Facebook, TV, radio. Oke, okay? Ina cara inan tau pupulun bawang lundaya ningar Radio Limbang. Jadi dengan ini tau mantina kerenak, pupukulun bawang, pupukulun daya, ya papana inan muyu, luk ningar dan nyer siaran Radio Limbang, mang meco ini. Terima kasih ngacok namili program tau ini mangun ku siaran radio lo pendengaran tau bang karabini. Di mangun ku kuyo tau ini jam 1.26 menit pilih deco kena uningar. Sekarang nada tau itan kain ningar sepengah ini jam 1 setengah yana siaran radio business. Oke, okay, siaran radio business, rancangan radio business. Oke, okay, sekarang nata tau ningar ras ina ataupun ningar program ina kena uningar tau rokong ramai dengan rencana ni rat pirit sia. Dengan nani lok tetenan kudang aco nalem miak lamu bad baru. Radio Tau, lutap mo bang niat.

Sobat Baru. Ini kan jam satu setengah, okay? Jam satu setengah puli rencok kena uligar. Di tecuna ni de jopat ya. Jam satu setengah tom yang ngaruat ratnan program radio business, okay? Radio business. Jadi di kali ini kena uligar tau ngaruat program ini atun. Ia ina segmen ataupun rancangan radio business. Okay, nah ini tau mereka rapuan kena tau MA.

0: Dua muda dan cuy di Dom Papu kena nak luk ninger. Ini bang muda dan cuy ni Dom Papu sekuat baru lembar wata program atau padpa dengan seburur. Kena nak tahu ya na kena nak tahu balad langsung. Inang adan mo kan? Ini bang bercuy ni siapa tahu pian kelik lah anun luk ke ruana. Di pian tahu nemu ngegalak ide ko. Anun luk ruan bini. Okay, mari karepuan mo.
1: Okay. Pula deco kontau mingar wi bada lasung reta kampung pengale wi nekini sedang nganau kraft tangan yang na retan batik linut lawas
0: Okay, retidan ko nganau anun di batik linut ni pa
1: Winimun retnan ngenau batik linut yana bulan 11 tahun lak 2022 selepas wi pencen.
0: Okey, sepengah kau pencen, biar kau cerita sesuatu ne pencen retnan nun kau.
1: Oh, wi pencen retnan ngekembang kerjaan tau jabatan perpaduan sebagai penolong guru tebika perpaduan. Tung lawas.
0: Tunge lawas lah ya. Okey, idi iko nangimun ratnan anu di lukruan mo nakini ni usaha minila miak to maladi business lah ya. Iko nangimun ni rat apa idea ataupun rat ide idea mo di ko pian nutun kano ini.
1: Pun we ngalap ratnan business ni kan bukannya katala nai nan minat kusen mudah pede macam we dikenali sebelum kenanak ta yana pencen guru yang madan aku me tau me ngalap kursus berena yang ngalap kursus tapi ya bang manik so minat lah me bang manik ta so macing dai na ada mere bang manik pa tapi ida mere bagian ngano batik pula asal tu pun kena sungut-sungut tak dorong-dorong tak nak cakap na na gergan sebab buruk ku ngacak ku batik ini kon lawas na ya belaba kaca belaba anu pede belaba na peminat na lu gede belaba mula lah aku kaya bang terawih atau lah masa tu na tau kedekman kan selepas kursus di dah nanawar nak pakai lok balawan tenawar tak lok barak di tenawar dah nek Kuala Lumpur karabina winjar katalah winjar perkembangan dengan nak batik-batik minutnya pameran-pameran taulun bawang bawla kaca nainan kudang wakil-wakil taulun bawang nainan dari suku tau nainan selepas dengan awak nak kan bulan 11 kai belajar udung bulan pun bulan 11 kai belajar udung bulan 11 we kena panggil we tenawar mek Kuala Lumpur masa tu we kosong we hanya we selendang kuma puluk masa tu nanan kata nanan confident kuma lah boleh lun raya kraft tangan Malaysia bagian Sarawak berina mek ko mak berina nah tu perkitan mu mek mek ko berina mek nyar pengalaman berina
2: karbu ini ne pa di ko ando amboy nan pengalaman ko kan to kali anu produk lu pun ko ni no ino mu ngat lah produk lu pun pun
1: produk lu pun pun we ngano ina selendang tau natan kana sol ya ya
2: selendang apa pengadi pedi anun
1: pengadi di winangan tupi tupi nan ku nak ku dengan kipas tangan berpertiju okay. Mung-mung ina retnan produk tau batik linut
2: batik linut okey pebala retnan produk ina di nekini tudak produk apa
1: produk nekini inan melapulu produk gini bang kuyu blouse na atau look berpasangan dengan seluar na inan sebulang kuyo cardigan nan dress wan ko ngano ta lok mabaru la pala na pa inan pario kudang na
2: winyer inan nan kapten
1: ina tin terbaru sina
2: okay
1: elham cho sini
2: okay inan na kecakakan inan belaja
1: inan pracas sina inan sina inan pracas ka finan ska mula lah kerja. Napa dia tahunya anun lok pengawin awak lok onku sedia itan kau mek Kuala Lumpur bang colok codua.
2: Oh, faktor dia lah.
1: Pengah tahun apa dia madah dia.

0: Mula dun mali kuda ngarawe inan tudung wawal inan tudung na biak dikatakan kasela mong produk lok kena memang laris. Mong memang laris. Ngecoku wime satu omeknyar satu pameran tahun nyar sapa produk naidan inaruan inalok ruan kuna we ngano the same produk sama produk. Supaya produk tahun nalan lancar.
1: Okay, pabelar atin na masuk produk ini. Nanti kaya kurang apa cara mo masuk produk ini nanti ko inan grup promosi ke kurang apa?
0: Grup promosi kurang sih nah kerana pameran mah ya de lok mak mak dia promote lah. Kenang.
1: Mo, ya apa nang mo masuk lok produk ini
0: pak? Masuk bang pameran. Kerap pesta atau kinibol atau event-event lok anjuran kesalah kraftangan Malaysia.
1: Okey,
0: pengen harap nan masui atau masui nadi inan kau lap tempahan. Nah, memang harap nak tempahan ngelap tempahan ngecukup. Udah pede, senang bah. Ngecukup sebulan aita.
1: Fresh order lah.
0: Fresh order. Selinan masuk.
1: Selinan.
0: Masuk.
1: Sentiasa
0: sainan. Sentiasa sainan.
1: Okey, perbaju. Jadi, Mo, anu keistimewaan Tatik Limit ni? Apa yang kali? Anu keistimewaan?
0: Kecakui ya satu, ya hasil retnan hutan. Linut ni ada barang hasil dari hutan bahan-bahan ini.
1: Naik chemical.
0: Kedua kayak ya handmade dok gede kecang ngecoko pelancong minat ya buat tangan nah ya lok mesin deh nah cetakan mesin nah ada berapa minat
1: ilungna homemade cetakan tangan
0: cetak tangan handmade okay. Lah ya
1: dan ya organik lah
0: ya organik

0: inan corak na corak tadun bawang inan corak tau Borneo ina orang ulu kuan tau lah termasuk tau dun bawang pun semua bang distirafkan orang ulu juga kaya mbak nganau kudang Borneo craft kayak desainnya on kayak kecelah campur dengan ditau arit ya arit dun bawang.
1: Biar kau pada anu narang dua arit deh lalu kudang ini lalu kenapa
0: kau deh sini paya kerja sini arit belepang ya di sini arit belepang sini arit bau tulang sini retnan war kerja sini war anu kau nak depan laputung laputung ya okay. Di sini nak kerja bau tulang rokok bulu ya rokok bulu ini rokok bulu ya. Yang ini desain tau Borneo.
1: Oh Borneo.
0: Tau Sarawak lah. Kita punya arit ya orang Ulu.
1: Okey, mula sini ni bagai tau
0: kelak. Sini bagai kelak.
1: Ya. Lukisan dan kan.
0: Ya.
1: Nampak pasar. Okey. Tau pian na kali telah bukan Ratna na ngau pati belinut ni ina na bisnes mau bukan Ratna ini.
0: Oh, nain nan. Nak sesut-sesut mana nan.
1: Ha,
0: fokus nak ni mah.
1: Okay, jadi.

0: Doa ya, elok balaku hasil dah kan?
1: Mulik. Eh, mulik.
0: Mulik.
1: Eh, doa. Tapi kecuku barang dia naya boleh pakai tu tak? Sekuat mulik tu bang selak, mungkin tu makai di bang dolak, mana lah. Setau sentiasa ngano mungkin yang mabut bang ya dolak.
0: Okay. Pun moni nak aku tidak tugerkan kan? Kau dapat yang begini, dan kau rasa seronok?
1: Eh, bah seronok. ini kerja ke dek dek.
0: Seronok.
1: Ngecuku ngecuku kali ku hasil dan paman kan hasilnya menggalakkan.
0: Ya, jadi mo ilungnya indan awalnya kau nak nau
1: kita.
0: Aku dah apa ya pernah kau nak aku rekan susah ataupun masalah lah bukan mo nak nau ni,
1: enak. Inan tu masalah, tapi masalah na kalau kita nak nau barang ni kan, inan masa na jadi tak? Kalau cuaca nak doa, ngecuku kai belajar sebetulnya kan ini guna iron ya, nah dryer, hair dryer supaya kering, so menjimatkan tenaga elektrik, so kami kai kerja bang kalau kerana melau di kai pengek screen dong di kai bidang.
0: Ngerdai tidang,
1: kerana bete kering tu pakai baru kai dye kan. Selagi nak tak kering duduk, nak yang dapat undai.
0: Okey, tolong kebenaran nak. Ini kan, biar kau kali rotan proses kerjaan ini lah. Yang berapa kau ngimun,
2: di mo biar tau kali kudang apa ratnana proses kerja ngano batik linut neng.
1: Oh, pun cara prosesnya tau anak kebak lauk. Mepad kudang pengantin awak rakyat nade tau ngelamud makan sukatan lah tak nak nak baula nak basik lah dan sukatan lindut dia empat lauk dia wantau nak sampai melauk tutu sampai burak baru tau dipakai lindut bang dipakan baru tau ngeriw kena sampai kudang nangga luk kanan tau dia lah. Burun bawang pun menangai kan. Ini bahasa kesehatan atau makai linut.
0: Bahasa Sarawak.
1: Bukan Sarawak. Kudang apa dia main betul-betul, baru tahu miak makai dia. Makai screen.
0: Kenapa kau warna dia? Kau warna kerebunanak dia?
1: Kau warna kerebia nate dan anak.
0: Anu tu linut dah kudang apa? Ayu dia dia tepung ke? Atau dia ubat?
1: Linut ni ialah sejenis kecap tepung. Mepad juga yang kita beli di kedai, tapi yang ini kaya ngalah perutai muka. Dia jenis tepung yang original lah. Linut itu kecap dari rimba apa kan, dia sendiri proses.
0: Jenis linut seluk wan tau ku batik linut ni ya na kenan lah.
1: Kenan, miak kenan.
0: Oh, lu kenan dia.
1: Kenan. Tapi ya ia dah lagi dah mabun. Dah tutup.
0: Ilung dah celuk pio nasi ini pun.
1: Pio.
0: Memang pio lah kan. Okey. Pengapa kau nandak di nato? Di kau udah pernah.
1: Nandap ke nato?
0: Oh, nandap ya.
1: Mana
0: ilung lauk lah kan.
1: Ham.
0: Okey. Yeah. Pengadi di mata nandap.
1: Baru tu mek baca lah baca cetak dengkain. Cuan nak pernah di pas screen. Pengapa
0: kau nak cetak di pas di kau udah kita?
1: Pengadi pas cetak dia di bidang kan lah. Ataupun bidangnya siapa ya terkering kering tutu. Kalau tu nak bidang kalau cuan ado tu banyak makai hair dryer. Pasal tu makai hair dryer ya kan tau katalah tenaga elektrik tau bulat pakai na. Satu kan naya tuman tu hair dryer ni kini naya tuman pakai tomio lah. Boleh mesebiak satu ngono dia kerja. Tau midang screen midang mulai iruan tau bang seco.
0: Okey, di midang nan apa pengen pencak apa lah
1: pengen midang dia tekan duduk nan apa ngata nepa baru ko ngeca kena dai kena baru ko ngedai kena lah.
0: Lu kita cetak nadi ilung dah masih mabudak lah
1: masih mabudak kaina ya nan apa pengata pengen kalau nak pengen warna baru pengalah. Baru linut tu pun warna lah dodor tu kain ta. Nalak mung mak tu na. Pedang.
0: Kalau bidang di per di ko dai pangandai baba naman kan. Yeah,
1: nga baba. Kering
0: na baru. Ah,
1: nga kering midang baru ta. Tapay ta kering. Ah. Lepas tu pa dito kerap tau kerap nato tau ngano masui atau ngano pameran tau ngeca. Untuk ayun dodo, untuk pack dodo bang plastik. Baru tongget ni bang pameran.
0: Untuk sebulan puyuk lah contoh, untuk sebulan puyuk. Tidak co orang anda tu. Dia berpengar dodo
1: ke kalau sebulan puyuk, rut pun pun ikut narut na nguting na, memang yang miola. Mungkin ya narut dia, narut bang telu co, ya pengar sebulan puyuk. Lepas tu dia orang cetak apa, mungkin bang dua tadi co lah, baru pengar sebulan. Ya, memandangkan cuaca tak. Asal codot, sangat kerja, Ruan.
0: Oh,
1: bergantung dengan cuaca. Cukup tahu midang, teman.
0: Ya. Okey, ini adalah proses kerja. Ada apa-apa

0: perancangan luk patun nakap produk luk lun beken nang ano setakat begini winyer bedsheet ataupun alas tilam nainan tinau dah ataupun katun nainan tinau dah kalau makanang umur Tuhan mere mungkin lak baru miak ano senap dia kena produk sana.
1: Dua sini dapatlah. Keluaran baru lah kan.
0: Keluaran baru.
1: Okey. Astakat inilah. Anu look terkini produk lebih koin
0: dan. Look terkini baru nangana sebulan katen.
1: Okey.
0: Nutun kurang apa dua kata nala. Kalau ni ada dua ya. Nutun lah kena bangat colok patun. Ini produk terkini bangat cos ini. We know.
1: Okey.
0: Tapi untuk jaga kualiti na atau bidang ya tempat yang teduh.
1: Oh. Ha. Ada direct
0: sunlight ya. Ya. Sepatutnya lah mengumum batik apapun pakaian tu kan. Mm-hmm. Kalau dia jemur nak bidang dun etidang memang ya mudah faded.
1: Oh. Ha.
0: Okay. Tempat yang teduh lah ya. Ketahanan ya sama untuk mencegah.

0: nasihat ku kawan anak muda atau lun bawang setakat ini naluk mula setahun year bandingkan bangsa luk beken ida sangat maju bang ngenok batik linut perepet ku bang anak atau luk generasi yang luk mangud kurang apa baik belajar lah belajar kurang apa cara ngenok batik linut supaya tau na di tau pupu di na ketecan
1: terima kasih Pan-Pan dengan kena tau balan nasung yang seburur pengusaha batik linut luk tunge lawas idi terima kasih mula kuanmu idi merepot bisnes mu peteju maju idi miak mangunku sumber inspirasi kuan alun dejur idi pana anak-anak muda bang karabini.
0: Okay, terima kasih kuan Muyuta RTM Limbang luk sedia mecing bang nyer kekaman ku bang Jos inilah. Terima kasih mula melalui apa mungkin ia miak diperkembangkan lagi lah melalui promosi Muyuta. Okay, terima kasih mula kuan Muyuta.

Okay, kita dengar ini ya, program Radio Business. Okay, Radio Business. Ini dicoba toh miak ngeruat Ratnana program Radio Business. Cos ini kita dengar toh belajar toh dengar Daniel Ratnana Business Batik Linut. Okay, Batik Linut Ratnan seburu tinantau rade pengalih luka menceburkan diri luka berusaha ngenau Ratnan Batik Linut ini. Dan ia baru mengusahakan Batik Linut ini kena mendengar iya na bang bawang tau lawas ya. So ini ya kena mendengar Ratnan Radio Business tau bang acos ini iya ini Ratnan Batik Linut Ratnan sebur pengusaha tau tinan tau lun bawang dek lawas kena mendengar. Kaya tercun na guantau taman tinang kerenak limbang lawas lukinan business. Okay, inan kedai, inan perniagaan, inan pasui dan inan anu-anun mo lupian inan mo promosi iklan bisnes tau bang bawang limbang, bang bawang tau lawas atau miak berhubung nakai, okay? Berhubung nakai radio limbang, radio tau luta mo maniat pali tau miak mencing papu pad-pad, pegayam pad-pad ini nganau iklan nganau promosi kuana bisnes tau lun bawang lun daya limbang ini pernah lawas kaya ani de coba tau miak ngeruat dan program ini lah kena uningar iklan bisnes ataupun radio bisnes pengusaha-pengusaha anak-anak tau lun bawang lun dayah. Okay, bang limbang ini pernah lawas. Jadi kuan tau lun bawang lun dayah luk pian pad-pad dengan radio limbang radio tau ini tau miak mampapun nakai berhubung nakai dan tau miak nolong tau lah kena uningar bang lembaba platform tau bang TV ini pernah bang radio inan tau nga promosi bisnes tau pupulun bawang lundaya bang bawang tau sebulang. Okay, so sini lah kena uningar ya ina Ratnana Batik Linut. Okay, segaga kerap baru kira uningar tau miak ningar berita ya ina berita miak pendengaran tau kena uningar jam 20 dejo ini na pernah kayak berita miak pendengaran tau bang jam 2 ruan rum sekejap maca ini sekerap nata berita miak pendengaran tau kira uningar kayak nani tau setejuna sekerap nata berita cenani rat Sandy Luta dengan nani luk tetenan iko satu lukinan kumawa radio tau lutap mo bang niak.

Radio Choi di Tabi Malaysia Madani 44 dengan Kurusin Terlalu Ngecing Salin Berita Lokal Akhbarat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulit Ajo ini. Lun luk nguat modal Rat China geregan nguit modal aluminium berskala raya dek semalaju bin tulu. Opis Menteri Perumahan ini Perita Bawang nyer luk palu inan mudut balai bomba isut dari Pulau Brit Daro. Adun Bukit Asik mutu pele ngawar pembangunan baru Bukit Asik di projek mitigasi Arab Bang Sibu. Berita Sata Jona. Luluk nuat modal Rat Bawang Kina ngegalak geregan inan wit modal berskala raya bang bepat ngeruat aluminium amek kawasan perusahaan semalaju Bintulu. Taraf Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nemala, suat modal ini inan potensi muka peluang kerja kuan bupun anak kadi rapu ngeranat isu teknologi di kemahiran teknikal. Ia Nemala ini sepengayan nengenau apu dengan dunduk nuat modal edi ahli bisnesmen rat China Bang Aco Ketalu ikak kerjana amek negara ini. Agan kurang ini cadangan suat modal ini masih pucang nan amo Perita Sarawak di Opis Menteri Pelabura Perdagangan di Industri. Usaha ini pernah miak ngukap peluang ngekempat pa dengan institusi pendidikan di latihan teknikal di vocational ataupun TVET inan nina latihan praktikal bang bepa teknologi tinggi. Pemong meeting Dewan Rakyat Opis Menteri Perumahan di Perita Bawang miak nyer keperluan mudut sebelang balai bomba isut dari Pulau Brit Daro maya indeks risiko angun mesep bang kawasan ina. Menteri ina Nga Korming namala si badak ina miak ngeletep luk perlu inan mudut kerap nata cadangan ruan ngecing namio baru kudang ia perlu. Opis Bombay dengan Nyelamat Malaysia nenata 27 anggota inan ngurus teluk angun utama pulung mesab dari Pulau Brit arang Pulau Aju Belan Walu macing Pulau Talu Aju Belan Biwa na Pelaba yang ngerapu kawasan kiraya 42 hektar. Selabak ina tindakan undang-undang niak ruang ngekena palun bupun luk ngenau tutung mukab dengan na surat among. Among sekolah di institusi pendidikan paliang seliaan Opis Menteri Pendidikan Bang Sarawak mukab kudang lupakalai agan penak timun aco merabun masih mangun bang tutuda seinan. Galak Ratnan Opis Pendidikan Bawang JPN Sarawak numala kuan kawasan luk ngerikod indeks geni udara IPU ngelun Ratnan Meratu among aktiviti luar bilik darjah peluruan ngeka. Anak sekolah penak pituan pele makai mask mengunku akang inan matar kesihatan. Tamantinan penak miak ngegalak miak ngalap akang luk mepad kudang merapang ratan kesihatan anak-anak dengan mereka li nan bupun sekolah ratan anak dah na miak mecing bang sekolah. Keprihatinan komuniti dengan ngeran beban tetek rumah luk nekedat ngacuku angun nesep dek kampung Jepak Hilir dengan mere dengan kuyuk di barang keperluan luk kanan. Inisiatif Ratnan Kelab Kereta Clean Syndicate Crew ina icing lemaba ikakna nan tetek rumah luk nekedat ngacuku angun mesep luk nengesep telur rumah walu aju bulan puluh na pelaba. Wakilnya Raymond Man namala dengan ina merapat miak ngeran ini ngedengan menuk luk perlu asas tetek rumah luk nekedat ini marai sokongan moral kerap idah ngapuk kerap mesusah sepenge angun ina. Pembong meeting Dewan Undangan Negeri Sarawak inalam inau neju dengan pekul Ratnan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022-2026 atau Belanjawan Sarawak 2022
idi usul ratnan resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan Kuan Lak 2022. Adun Pujut Adam Yi Siu Sang nengecadang pelai rakyat Lukna inau ngelis mangun kulun luk ngerima sumbangan tunai rahmah ataupun STR timaran peluang mutuh atau ngenau apil inan ngalap sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS. Kebalana status STR NAS patutna mangunku kelayakan ngeletep kelayakan ngecukup masih inan lun terseburur luk ngapu susah keuangan agan penak na ngerima dengan ina. Akang ina ngeletep bupun luk metu-metu perlu ruan nolong na maketecan ratnan sistem bantuan luk iding nakini. Adun Belengian, Yaakob Arbi mutu kerja ngenaktari edi nutum pudut dalan alun-alun Belengian Sungai Anak Baren Keutamaan. Kebalana dalan luk ngegatum dalan Pen Borneo ina inan potensi mangunku dalan alternatif arang Belengian dengan Bintulu. Ia malah dalan ina pernah miak pakai kereta luk ngebarat edi kereta perusahaan. Ia terjuna miak ngurang pakai dalan mayak iring tengep apak nanap luk metatar dengan merusak ngecekup kereta luk nguit muatan meberat. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin Ek mutu berita Pelengawar Timun projek pembangunan utama Bang Bepat Sibu ngerapu pelan pembangunan baru Bukit Asik edi akang mitigasi Arab. Ia ngerima dengan do akik pembangunan bawang kinula puluk puan kosong liwa walu bilion ringgit. Ia mau kebalana belanja ini perlu meresamal kuan rakyat. Ia pernah ngecadang pele pembangunan zon ekonomi khas Sibu inan nguit semut modal edi nina peluang ekonomi. Ia pernah mutu ngegalak ratan jadual timun projek pembangunan Bukit Asik dengan keutamaan kuan mitigasi Arab idi kebajikan lun kuan tanah luk nakedan. Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad mutu projek ngeranat ngeruat epak rat loji ngubat epak basong muka amek Daro timaran keutamaan inan ngelesai susah bekalan luk masih na petap hasna kerap musim marikan. Kebelana gan penak tutudak projek bekalan epak pengedinalan, luk perlu lun tebawang masih na te inak menu. Ia penak ngecadang Pulau Tun Ahmad Zaidi Edrus Nature Reserve kiraya lele 547 hektar ruan ngaju mangun kusu inan rekreasi pendidikan alam sekitar edi eko pelancongan. Adun Kelaka Muhammad Duri mutu susah liputan telefon di internet bang tutudak kawasan Punang Arur ruan ngelesai dengan mesagat. Kebalana arang kawasan luk masih ngapuk susah ina ye ina rumah Agustin Empayang, rumah Siti Belanda, rumah Joshua di rumah Christopher. Akses internet perlu tutu kuan pendidikan, bisnes di komunikasi kerap kecemasan. Dengan ina ia mutu pele agensi luk merapu ngerapu Suruhanjaya Komunikasi di Multimedia Malaysia periksa liputan rapu ngitek ngikit keperluan inan ngenaktari perkakas ngesanang telekomunikasi. Kawasan Batu Kitang nengerima akik program transformasi luar bandar RTP kinula 50 aja puan 155 juta ringgit kuan tarak puluk lak nepelabang. Adun Batu Kitang Datuk Lo Kerching nemala akik inah nengah belanja 1,625 projek idi masang inan nyokong pembangunan rapu kesejahteraan masyarakat setempat. Arang projek lukruan ngedalan ia ina 86 projek parik, 50 projek dalan alun-alun, rapu 52 projek dewan masyarakat. Pad-pad ngerapu bang aki ina ia ina projek sekolah bangunan keagamaan
edi pernah masang 1,200 lampu dalan. Ia pernah malah hal ini kerap nengecingkul belanjawan Sarawak 2022 Bang Dewan Undangan Negeri Sarawak. Adun padungan Chong Chen Jin mutu Perintah Sarawak berbelanja melun berhemah ngeletap belanja bang bawang selawe dengan hasil sepatutnya. Ia pernah mutu ngecadang tetudak projek perkakas ngesanang utama edi belanja sewa kapal temulut persendirian Ruanier baru inan ngeletap pakai dana lun mula melun cekap. Adun repok Datuk Sri Huang Tiong Si mutu liputan telefon edi internet bang kawasan Punang Arur Bang Sarike penak ruan ngikit inan ngeletap lun tebawang Bang Sarike ruan ngikit inan ngeletap lun tebawang ngalap akses komunikasi luk stabil. Ia malah tetudak rumah kadang di kampung Luk Mado Rat Pusat Bandar masih ngapu susah ina. Ia ngecadang pelik kawasan bawang daya beren keutamaan ngerapu lemah pakai teknologi 5G. Pakatu dengan ina, ia ngerimak dengan awang nyat akik kinulak talu ratu liwat juta ringgit inan mudut menara telekomunikasi smart Bang Aput Bawang Sarawak Kuan Lak 2022. Adun Serembu Datuk Miro Simumat mutu Perintah Sarawak mereka utamaan kuan among projek ngenak tari dalan bau kucing inan ngawat trafik ini nyokong pembangunan bepat bau. Kebelana dalan ini perlu tutu inan ngesanang lun tebawang amek kucing kuan urusan kerja, pendidikan, kesihatan edi perniagaan. Kerja ngenak tari dalan rat simpang bau lunduk amek bandar bau rinipot ngerapu akik kinulak 74 juta ringgit. Ia mutu galak ratnan status amung projek ngerapu akik kuan fasa setecuna idi jadual iaruan ngedalan. Sekuah baru ngecing tajuk berita utama pulit aco ini. Lun luk nguat modal rat bawang kina geregan nguat modal aluminium berskala raya daik semalaju bintulu. Opis Menteri Perumahan idi Perita Bawang nyer luk pelu inan mudut balai bomba isut daik Pulau Brit Daro. Adun Bukit Asek mutu pele ngawar pembangunan baru Bukit Asek idi projek mitigasi Arab Bang Sibu. Macam ini salin berita Pulida Jo ini berita ini sinusun Sarifah Ajawiyah Abdul Rahman Rat Seksyen Berita Ehwa Semasa RTM Kuching. Dengan ini Dok Pulida Jo, Edi Tabi, Malaysia Madani.

0: Sayang, kenapa awak beli banyak sangat peragat ni? Sewa rumah bulan depan macam mana?
1: Jani luktitan mu patun lamulun, patun Tuhan. Jani lukbire mu guawan mu kara bawah madua. Anun luk mangun, nagilap muda.

Okay, Malaysia Radio tahu letak mau bang niat. Ini mengurut komputer ini jam 2.34 minit pulih deco. Okay, jam 2.34 minit pulih deco. Kira kau dengar? Ini mengurut ko info aku tahu. Ya ini ratnan pesta Nubalaya. Okay, pesta Nubalaya Limbang 2026 edisi lokal 5 kira kau dengar dengan tema Dok Rurum. So apa pesta Nubalaya Limbang 2026? Miak mangun kira dengar ya na tanggal 30 ID 30 caco bulan Oktober. Makana co 5 dan co 6. Dai Dewan Serbaguna MDL Batu Bia Limbang. Dan program ini kira dengar miak ngimun jam 6 pekak macing jam 10 aja madecem. Okey, labun-labun program ini pernah aktiviti lok miak karuan nangwang lembaba pesta Nubalaya ini kira dengar arang-arang pengisian program. Bang Rod tahu inan pertandingan volleyball, okay? Pertandingan volleyball campuran, pertandingan badminton remaja, pertandingan ngeput, okay? Ngeput kuan tahu dua tinan dua taman anak-anak adi look pakar ngeput ini kena mendengar, okay? Ngwit put sendiri, put sendiri itan dan langan sendiri itan, okay? Ngwit put dan langan sendiri lah kena mendengar kuan meteluk pian maya. Bang acara ngeput ini. Dan setecun yang kena mendengar pertandingan Perwit Galak. Kuan decur di depan adilai. Okay, kuan tahu decur delai pasukan-pasukan, lupi angan abupat, bang pertandingan Perwit Galak. Miak natad lah kena mendengar, okay? Miak natad pasukan muyu, tim muyu. Ngalap bupat bang pertandingan Perwit Galak ini, ha? Acara Pesta Nubalaya. Okay, acara bukan yang pertandingan ngewarna kuan kanak-kanak. Pertandingan karaoke Nani Lun Bawang. Okey, nan pertandingan karaoke Nani Lun Bawang. Kuan tahu Lun Bawang Limbang, Lun Bawang Lawas ataupun Lun Bawang Brunei. Asal tahu tetenan Lun Bawang Lun Teluh, ke Lun Bawang atau Lun Daya Rat Desa Ba. Miak nata wakil. Nata wakil tahu mayak bang pertandingan karaoke Nani Lun Bawang. Syaratna Nani Lun Bawang. Okey, syaratna Nani Lun Bawang. Yang penting Nani Lun Bawang. Jadi tau miak semua kalau ya ratnana umur nainan had umur. Okay, had umur nainan ini terbuka. Mukab kuan ide demo Lun Bawang di pernah Lun Daya. Okay, bang acara Nani Karaoke Lun Bawang. Dan wi sendiri pengah ngedaftar lah kita mendengar. Okay, buruku sendiri pengah nang ngedaftar ngadan join ataupun maya bang pertandingan karaoke Nani Lun Bawang ini. Jangan pernah nena numpur nama kudah kena ondingar. Yang penting wi numpur satu Papuat lah. Okay, naib numpur satu Balun, numpur satu enam, numpur satu Papuat. Nah, ini menjadi masalah. Ngecukup wi mek ngeramai. Okay, wi join pertandingan karaoke ini mek ngeramai tu pun. Okay, napa ina numpur nama kudah numpur satu Papuat. Nah, ini mengudah guys. Okay, acara karaoke Nani Lun Bawang terbuka kuan ide demo kena ondingar. Yang penting ya Nani Lun Bawang, Puputa Lun Bawang dan Puputa Lun Daya. Okey, acara bekan pertandingan ngelak. Ngelak nenga Nubalaya dan kuman Nubalaya. Oi, oh, nak telu nak kena dengar, nak telu nah ya. Telu kategori. Pertandingan ngelak Nubalaya. Lok kedua nenga Nubalaya dan lok ketelu kuman Nubalaya. Jadi inan telu kategori. Siapa-siapa maluk pianmu? Maya pertandingan ngelak Nubalaya kah? Atau pertandingan nengah Nubalaya ataupun pertandingan kuman Nubalaya. Okey, kalau wih kira dengar buruk ko sebulang, wih milik pertandingan kuman Nubalaya. Okey, pertandingan kuman Nubalaya. Setakat ini lon telu. Okey, nak ini jam ni. Cos ini ni nak ini. Kalau ko bala-bala ni kayak rekod Nubalaya, Nuba Tengah. Kenan ko sekuat nak kena dengar. Okey, kenan ko sekuat mungkin kuman Mejo ataupun kuman malam. Okey, liwak tengah. Liwak tengah Nubalaya ataupun liwak tengah Nuba ana ni. Yalah Nubalaya ni lah kena dengar, okey. Liwak tengah ini rekod go. Abu dula kanan ku liwak tengah. Nak kali ku muyuh lah. Nak kali ku ide demo muyuh. Ngacoko duit rekod buruk sebulang abu dula kanan ku liwak tengah Nubalaya. Jadi bang pertandingan ini apa kena undingan pertandingan kuman Nubalaya ni mungkin wipian ngenau cerikod luk mabru.
Okay, sebelum ini kan kalain awi kuman guys, liwat tengah. Sakwa kuman, kuman irau awa ka, kuman irau tunang ka, kuman irau-irau ka. Kalain awi ini kuman liwat tengah, nubak tengah guys. Okay, nubak layak. Jadi, kalau miyak bang pertandingan ini apa, pertandingan kuman nubak layak. Kalau miyak, awi pian mila rekod ko sebulan. Okay, buruk ko sebulan. Kalau miyak, mecah rekod, kuman melun mula ratku liwat tengah nak kena dengar. Wow. Cukup awi pian target. Kalau miyak, puluk lima tengah nubak layakkan nukus kuat. Okay, puluk lima tengah ataupun melarat kuna, melurat kuna. Mungkin 20 tengah alak. Ini sejarah. Ini bukan sejarah, ini rekod. Okay, rekod purul ku sebulan. Kuman nubak tengah ni lun teluh. Nak kali kamu yuk, sudah tengah kanan mu ni. Dua tengah, teluh tengah, apa tengah, nawe kali. Tapi purul ku sebulan, liwak tengah setakat ini. Ini rekod ku lun teluh. Jadi, wipian milak rekod. Kalau miak, 20 tengah. Mayak bang pertandingan kuman nubak layak ni nak pernah. Okay, acara bekan, yana senam aerobik. Pengadi cabutan tiket bertuah. Majlis perasmian. Dan Pak Medecam kena mendengar tawinan malam dok ria. Okay, Pak Medecam tawinan malam dok ria. Ria-ria Pak Malam. Okay, enjoy lah, happy. Irau nubak layak. Okay, Pak Medecam. Dan tawinan persembahan ratnan artis. Okay, artis-artis Lun Bawang. Artis-artis Lun Daya. Okay, artis tahun sebulan. Nah, ini artis bekan kena mendengar. Ia mau artis tahun Lun Bawang. Okay, Lun Daya. Dan persembahan kebudayaan. Kebudayaan tahun Lun Bawang, kebudayaan pupu-pupu bekan, ngalap bepat, lop titang, nganok persembahan bang kerap sini lah kena dengan nama ya Lun Bawang Lun Daya. Ya mau ina tu pupu-pupu bekan, lop titang tau nganok persembahan Lun pentas utama hiburan bang Pak Medecam lah, okay Pak Medecam, irau ataupun pesta nubat layak dengan apa? Okay kena dengan nama kelupaan. Talu puluh aco bulan macing talu puluh aco bulan dua aco, yena raco lima dan aco enam. Okay, netang netau. Rat Lawas, Bang Limbang, Bang Brunei, Labuan, Sabah, Miri, Yapu-Yapu Mok, Macing Pat-Pat, ramai-ramai tau Ameko, Pesta Nubak Layak Limbang 2026. Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutap Mok, Bang. Okey, kena ingat tercuna tau Pat-Pat dengan Pita Langub, dengan Nani Luk Tertenan, Decur Pasala, Delai Pasala, okey? Decur pasala, delai pasala. Jadi, anu ni pun, mak piana, decur, nah ya delai tu, tanggal-tanggal. Anu ni pun, kena mendengar, okay? Decur pasala, delai pasala. Radio Tau.

Okay, Malaysia, Radio Tau, Lutap Mombang Nia. So, apa siaran tau macing di penghujung rancangan apa tau cu sini kalau dengar? Berita jam telu miak pendengaran tau, sepengah berita perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Radio Limbang. Okay, sepengah ini kalau dengar ini, apa tau pat paringanku di DJ Jacob macing ia ni. Okay, sekarang nak tau mempeta datun upian malah ribuan. Terima kasih kuan among talun bawang, among talun daya, among talun tau di penalun kelabit. Luk ningar dan niar siaran Radio Limbang, lupa radio, TV, live TV. TikTok, live Facebook, RTM klik. Okey, 5 cara. Terima kasih among-among tau ya. Terima kasih among-among tau. Luk ningar dan niar siaran Radio Limbang. Oi, lele bang ratu ribu tau ini kena ningar. Luk ningar siaran Radio Limbang bang pulih dari sini lembab 5 platform ini. Okey, dengan ini kena ningar macam ini mo. Apa tau dan tau miak bersiaran baru neba bang siaran luk mepad. Ke dok ne cok kaman, dok ne cok luan duduk lawe kuantau luk bang lawe. Ke kuantau luk tapping. Terima kasih Lavoren, terima kasih. Luk follow Radio Limbang, luk menonton ini, luk ningar

Kuanto lubang lawe dan kuanto luk tudo dari rumah duduk tudo mau papu baru Tuhan ngaperuan lun bawang lun daya muyo batagap bye bye Malaysia.

menurut beliau, kerjasama dua hal itu bukan sahaja melibatkan pelaburan syarikat China, sebaliknya turut merangkumi pembinaan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur. Seramai 14 lelaki didakwa di Mahkamah Majlis Gurun Kedah atas pertuduhan membunuh seorang remaja minggu lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada mereka selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Ani Suraya Ahmad membenarkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kesemua mereka didakwa bersama-sama membunuh Muhammad Haikal Muhammad Syahril Nizam, 19 tahun, di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Sungai Petani. Seorang wanita maut selepas kereta dipandunya merempuh bahagian belakang sebuah lori dengan muatan batu di Jalan Pen Borneo, Niah, Sarawak. Mangsa Kimberly Carissa Rini Anding, 24 tahun, disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan di lokasi kejadian. Kemalangan itu melibatkan sebuah kereta sedan yang berada di lorong kanan laluan dari arah Bintulu menghala ke Miri. Mangsa tersebut di tempat duduk pemandu dan bomba terpaksa menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkannya. Timur Leste menutup sekolah selama 3 hari bermula hari ini susulan jerebu tebal. Kerajaan Timur Leste memaklumkan penutupan sekolah itu dilakukan bagi melindungi kesihatan pelajar, guru dan warga pendidikan susulan kemursatan kualiti udara. Penduduk turut dinasihat agar memastikan anak-anak berada dalam rumah dan memakai pelitup muka jika perlu keluar. Kebakaran hutan yang semakin buruk akibat kemarau susulan fenomena El Nino yang telah memusnahkan ratusan ribu hektar hutan dan kawasan ladang di Sumatera, Borneo dan Papua. Gabungan Sukan Takraw Kelantan menyaksikan pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2028 yang akan berlangsung di negeri itu. Bagi merealisasikan misi tersebut, gabungan tersebut akan memfokuskan kepada pembangunan bakat tempatan. Presidennya Muhammad Muhyiddin Muhammad Nur berkata pihaknya yakin dengan sokongan kerajaan negeri serta perkembangan positif prestasi pemain memulakan sepak takraw Kelantan diperkukuh menjelang temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, muncul saya pada muncul jati bersama lagi Jamal Sulid Tada Titi sebelum pukul 6 soal pada teh. Jadi sunyi penaus lagi rancangan jati untuk saya pada teh sama-sama untuk gulu jati ngala pandai gaya atau rancangan untuk kada opat perimu ada bulan maupun tahun 2026. Bila mau pengos saja atau rancangan itu jati akan taus bersama alam rancangan. Dendang saya badau. Dalam pukul talus tangan saya badau, jati akan sama-sama kalah panggungau segmen Info Medik. Dalam pukul 8 saya badau, berita tad 5 FM akan malah panggungau. Punca berita tad 5 FM, jadi bersama kena dalam rancangan Dendang saya badau. Sementara dalam pukul 5 saya badau, berita nasional tad National FM Kuala Lumpur akan malah panggungau. Jabutan National Tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tegulu. Jadi dalam pukul 6 siang alam tuntut bisa ya akan main. Ya jemaah selain di megatu rancangan yang akan malapak kongon dan titik sebelum pukul 6 sorok pada titik.

Menjaj sabaram yang salam sejahtera timo jama usli jang kalapa ngongo sanete di ka pidumo mindago pidumo jasiaran ite malapa kon. Abno silam kedan sehat malam kedan sanang-sanang genau saja. Agale pidumo misi tengah no bersama J RJ Sibil tanda perkhidmatan Bisaya di Jati sudah tentu dalam genau. Dagale ti kumai mien bersama maya kawan sekerja Jati tanda perkhidmatan lun bawah. Agale pidumo tite Jati bersama lam rancangan. Dendang Saibadau. Sambil-sambil Jati mengenal lagu, Jati naikkan kalah panggungau. Begitu lagu serta ketangan-ketangan lagu yang terjadi dalam kawasan Jati Hasnolam, bagian Limbang. Jadi sebenarnya Jati berindang bersama lagu Jati yang setahu-setahu sama-sama nanti dulu Jati ngalah pandai. Ya, jangkaan keadaan ada untuk ke sebelah Saibadau, mesok pada Jati untuk bagian Limbang. Bidang mau jangkaan keadaan ada, nomak pilaganit pisinan doa. Di hasto timo muyun ya kala pangong au sare ten di kapi do mominao do mo jasi akan ite malapakongon jadi dai probat ati dai pno bugnao jo ka mandala baju kedo plan jan di min saboy lam alan yang muyun ngayon ina mai selamat no sementara no kedan laut lam kuasa neglo sawak gumbang sawak 0.5 meter saboy 9.0 meter sementara longos laju tada timur selaju mapot saboy 2.4 kilometer sejam. Ina orang jangkaan kadang-kadang untuk kadang-kadang yang melotan pukul siam dan nama itu kemai ina sebuai podo jam. Oke jam masalah berindang setahun no? Bersama lagu mula-mula jati untuk pertemuan dalam rancangan DSA lagu tak ada bersama lagu no? Dombokau.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, aku Eli. Terus bersama

0: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.
2: Okey, jemaah muslim, seorang terima kasih cuma menyen yang agus sudah bersama di Jati di Domo Jemenaro. Tahu saja bersama di Jati sampai no untuk siaran di Tikila no, sampai no pukul 6 so padau. Jemaah muslim, setelah lagi pukul talu setengah saya padau. Sama-sama no Jati ngomong segmen info medik untuk bulan Mopodite, you know, berkaitan maya kesehatan mental. Jadi itu no sama-sama no ngomong. Info medik untuk bulan Mopon.
3: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no love genau.
2: Okey, jamaah selid, kita sudah pun pukul talu. Talu ngapun minit saya badau. Bidum buat kita jati bersama dalam segmen info medik untuk bulan Mopon. Jadi nak sangat-sangat terima kasih tu mungkin yang sama di Jati dan belum saya tu kemai sabonnya tu teh. Yang ngoboh pi dalam studio Jati untuk sebadat teh bersama dalam segmen info medik. Jati bersama Maya Sungulun, penolong pegawai uru menguru pada Al Hospital Limbang. Dia nak encik Melvin Jeffrey anak Louis. An begitu sebadat teh. Okeylah, jadi untuk topik Jati untuk bulan Mopon di teh akan berkaitan dengan kesehatan mental ya. Jadi untuk soalan mula-mula Jati lah. Jadi an ino kesehatan mental. An ngerti ino kesehatan mental di teh.
4: Okey. Mencoba sebadau timo di jam yang silit yang ngongo radio bisa ya sebadau itu lah. Senyap no. Aku beliau nak ucapan terima kasih timo ATM Limbang sebab nyedio slot untuk jami bahagian kesihatan untuk promosi kesihatan tiap bulan. Jadi berbalik timo topik Jati pasal kesihatan mental teh. Kesihatan mental mengujuk timo keadaan kesejahteraan psikologi Jati yang melibatkan cara sesungulun jelama ino untuk berpikir, ngoso genau tindakan maya cara jelama ino berhubung maya jelama yang lain. Selain tekno, kesihatan mental itu boleh mempengaruhi cara Jati untuk nemo tekanan ngal keputusan sama tindakan Jati selalu meluah han isi genau Jati. Kesihatan mental itu selalu no, jelama salah tafsir mu jelama yang awal masalah mental atau Jati ngadim gilo lah. Tapi sebenarnya no, njob slit awal masalah mental, tapi Jati yang biasa itu pun boleh mengalami masalah tekanan, rawan genau sama lemakak atau susah genau sesuatu kejadian ini terjadi yang tergolong ani sebenarnya awal selalu masalah kategori kesihatan mental.
2: Inilah antara kategori ini ya. Okey, jadi untuk soalan Jati setahus no, kesihatan mental itu yang keumpo aspek. Kesihatan mental itu aku poro aspek sebenarnya untuk alan Jati senang faham.
4: Untuk kesihatan mental itu, dia awal bagi empat aspek lah. Yang pertama no, pemikiran kognitif. Untuk aspek cara Jati berfikir atau jami ngadim untuk medical kognitif, yang itu berkaitan macam bo Jati berfikir senjop ngal sinan keputusan. Berkaitan ini macam bo Jati memproses maklumat maya mentafsir sesuatu. Contoh no, cara Jati ngintong Jati tengalan, cara Jati nyelesai masalah, an kemampuan Jati tengalan untuk ngal keputusan sama awal, keputusan ino bono ataupun nonjob. Cok pemikiran Jati semada negatif atau positif, maya selepas Jati ngal sesuatu keputusan, adakah Jati boleh nemo perubahan ino. Yang kedua, emosi. Selalum aspek emosi teh, penilaian tak mbo kemampuan Jati selalum faham untuk urus emosi Jati. Slit Jati awal corak emosi yang sama atau normal sebagai contoh, awal yang banyak genau rawan genao, duol genao, lemakak, mikum, maya suang lagi emosi yang lain. Yang ketalu no tingkah laku. Bermaksud an yang mion atau jati pikir maya ngoso yang buli mempengaruhi ula atau perangai jati. Perubahan selalu ula atau perangai jati mun anjop awoh berubah tapi osono makin menjadi selalu iau jati. Yang itu boleh jadi tanda jelama ino perlu perhatian maya bantuan tak jelama lain lain malu untuk yang perhatian atau sokongan lah. Contohnya, apabila jelama no awak tanda-tanda tekanan macam mandi bertuntut tuan njob lagi berminat ngal aktiviti yang yo ngal selama itu payah kan modop jadi penciau sama payah nak sepanuk no tumpuan andi somok berpumpung sama jelama yang lain. Yang keempat, hubungan sosial lah. Selit jelama perlu sokongan sosial sesama jati. Hubungan yang muncul maya sihat kalau tolong jati berkongsi masalah. Oso jati suat dihargai, jelama yang lain pun nani kalau memahami genau jati. Sebab ino kalau jati mak jati okey. Anjur semesti ino jati perlu nemo masalah tengalan saja.
2: Okey. Jadi ino mai hantar ano ya. Okey, soalan jati yang status no ya, Cik Melvin. Ankah faktor yang mempengaruhi kesihatan mental? Ankah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan mental jati Hasno?
4: Okey. Suang faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan utok jati. Yang pertama no faktor jati tengalan lah. Yang terlebih pada personaliti jati sama cara nemo atau nyelesai masalah, pengalaman selalu iau jati, job goto atau confident untuk sesuatu yang jati ngal, cara jati ngurus emosi. Selain tano, awo faktor tap keluarga ane, hubungan sesama stahi maya indu yama, job awo jelama nyukong selalu keluarga, besinda, atau awo keluarga yang sudah matai atau awo masalah gayo selum keluarga. Untuk faktor sosial, yang terlebih kepada kawan sekolah atau tempat kehajak lah, membuli ataupun banding-banding jelama mayak pangkat. Yang terjamin ngadim, diskriminasi lah. Selain tano, hubungan sosial sama media sosial, contoh Facebook, TikTok, Thread. Untuk faktor pekerjaan pendidikan, yang terlebih pada beban kerja lah. Untuk masalah usin, yang te biasa no yang paling suang selama hadap. Tekanan sekolah, di tempat sekolah sama kerja lah. Bergagit tempat kerja. Selain no, untuk faktor persekitaran ini, keadaan kawasan Dalai Jati, keselamatan ataupun akses timo klinik anjopao yang somok kalau sakit.
2: Okey, ini maya antara faktor-faktor ni lah. Okey, setahun no, soalan jati. Ankah tandu-tandu sesungguhnya ini no, aro masalah mental?
4: Tandu-tandu yang biasa no, jamin nemo dari segi, yang te pikiran selalu utok lah fikiran. Biasa no, suang jelama payak kan nak tumpuan. Terlampau suang pikiran selalu utok, pikiran yang setiasa negatif, payah ngal keputusan. Selain itu, no, emosi no pun mudah jadi penciau. Selalu wate, awan genau, kusung ja oso genau, enjob berminat selalu ngal aktiviti harian. Untuk tingkah laku ini yang jati ngadim ulah, beliau tengalan, andi berpumpung maya jelama. Enjob awo minat selalu ngal aktiviti, berubah cara modop, andi makan ataupun makin suang makan, andi tentu sekolah ataupun andi mana kerja lah.
2: Okey, ino me. Okey, soalan jati yang keturi untuk info medik untuk bulan Mahpate berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi sudah pun ngongo nombor no sabab-sabab faktor-faktor nok me kan. Jadi ankah tips no untuk menjaga kesihatan mental itu?
4: Tips-tips yang jami selalu cubalah. Jami selalu cuba untuk tolong jelama yang perlu bantuan biasa no. Yang pertama mesti pandai untuk urus emosian yang jati oso. Yum jelama yang jati boleh bertuntut bertuan untuk luahan oso selalu genau jati lah. Jaga aktiviti yang biasa je tinggal supaya jati tengalan job stres wang yang perlu urus. Nak masa timur jati tengalan ngalan yang jati minat. Sebagai contoh no nanam usak, berkabun. Untuk jelamat yang kaja kalau boleh ngalap cuti sengada untuk rehat. Belajar untuk pandai urus stres. Kalau onjok pandai, boleh ni ngentap pendapat atau nasihat tap kesihatan, terutama no pegawai konseling atau pegawai psikologi lah. Selain ini, cuba untuk kurangkan kerja atau perkara yang boleh ngal jadi lebih tekanan.
2: Okey. Ini akan ada step untuk masalah ataupun kesihatan mental itu. Jadi untuk anda jamaah sulit, terima kasih Timo Mion yang bersama. Yang boleh jadi kakak lagi bersama dalam rancangan ataupun info medik untuk bulan Mopadi yang berkaitan kesihatan mental. Untuk ini, terima kasih Timo Anche Melvin. Jadi untuk sudi ngeluang masa anda ke diok untuk nak penerangan berkaitan kesihatan mental. Jadi, untuk kita Timo Mion yang bersama Jati, aku soalan lagi, ankah awal lagi ante nasihatkah yang ketua tadi Jun?
4: Untuk kesihatan mental teh, lenka kajun Jati teh sentiasa kuat. Tapi ino tentang macam bo Jati ngintongan yang Jati ngoso selalu mengenal fahaman yang Jati perlu sebenarnya. Maya pandai bo cara yang muncul untuk Jati terima nemo cabaran maya goto untuk ngentak bantuan kalau oso perlu bantuan tap jelamat lain. Selain no, jami awo ani ngal perkhidmatan saringan minda sehat untuk ngintong tahap keterukan stres, anxiety sama depression. Selum slip klinik kesihatan yang awo pilih bang ite. Adang no miko mana klinik kalau oso perlu bantuan tap jami. Ataupun, boleh ani ngentak nasihat selum talian heal, nombor telefon sinan 55 55 4x5 tiap adau mulo jam balu awal dondom sampai jam 12:30 mentong. Awal pegawai yang akan nyambut mungo masalah miun kalau mikum mengentamu timo klinik kesihatan.
2: Okey, so terima kasih Timo Anche Melvin untuk berkongsi topik jati untuk bulan Mopon itu. Jadi miun akan kalap agung-agung la masa maya adau yang sama minggu agu sebuah bulan Mopon itu. Berkaitan dengan kesihatan mental. Sama-sama, terima kasih.

Okey, jam asli di nombor segmen Infomedic untuk bulan Mopat. Kita mungkin akan kelapa ngau-ngau dalam masa adau yang sama minggu atau. Soal-soal terima kasih Timo Mion yang kakak lagi setia bersama di Jati. Bidu menjamin aku, bidu menjasakan itu melaporkan. Yang bersama New Good Live Facebook yang menangkan. Ataupun yang bersama New Good aplikasi ATM Klik. Ataupun New Good secara frekuensi Sinan 7.4 MHz Radio Jati. Kalau sudah bersama di Jati, sampai nunggu siaran ini kelana sampai nunggu pukul 6 soko padang. Dan mostly dari Clermont dalam pukul apatah saya badau tu, jadi akan berhad stok gol untuk ngurungau. Berito tada Limbang FM. Pada berito tada Limbang FM, jadi bersama kedua dalam rancangan Dendang saya badau untuk jam yang kedua. Untuk kena berindang bersama lagu jati yang setahun stok, sejap lagi berehat. Lagu Tad Sweeney, lagu tada Imu, tapi sejap kena berindang tu dulu bersama sebuah lagu tada halus bersama lagu no. Bawa No Andi.

0: Okey, untuk peneliti sendiri lah, awak popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sendiri lah. Yang pertama selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matuk pak kata, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. Ia ini penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, ia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, ini lah antara tandu-tandu apabila sesungguhnya ini kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no alam, bingau.

0: peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, saya pergi bawah lain. Ngal aktiviti di sekurang-kurang no 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kempuni itu malap alan memanau. Lebih lingkas maya berkesan.
1: Dia kerja ke jauh, dia panau, dia membawa, tahu bersama, Radio Jatik, sudah datang.

0: Sekiranya berjati ke suat lah dengan kita kumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu noao similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso ao no sakit lasu. Dalam pengkat sakit lasu tu mai demam ite. Inan jati keliman sakit maya oso tintik tintik. Lama sayang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino ao no momos ataupun kusu kusu omos gimana jati. Selepas ngomos aku mai jelema yang kesuat sakit no keliman dolinan lah so inan yo akan so dol dol lah masel segala so demam ino kumai akan berlaku setiap adau start tapi yo molo so segala so ino mai ataupun tuntul sengadau atau do ngadau lah yo mikot mikot lah ni kali no akan mulai jadi oso lama tulang kuang mikang mea ucap lah.
1: Aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

Moncay saya pada umia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lama Lubau Itu, Tad Lubau Kebu Itu, Radio Malaysia, RTM Kuching. Jelama nano modal tad pagun kina nalang minat ngibit mompos tano modal berskala gayo lambagian nyilau aluminium timo kuasan perindustrian sama laju bintulu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dato' Ahmad Zahid Amin Dimara, tano modal ino au potensi ngal peluang pekerjaan timo kumpulan agu serta ngulas proses malui teknologi maya kemahiran teknikal. Beliau makan ini pengalawatan maya jelaman nano modal serta member bisnes Tad Pagun Kina dalam adau ketalu lawatan kerja beliau timur negara ini. Walau maupun cadangan tanam modal berkenaan kakal bergantung timur kelulusan perintah Sarawak maya opis menteri tanam modal perdagangan maya industri. Usaha ino ini ngal peluang kerjasama maya institusi pendidikan maya latihan teknikal serta vocational TVET untuk nyedia latihan praktikal dalam bidang teknologi sawah. Meeting Dewan Raya. Opis Menteri Alai maya perintah tempatan akan meraisa keperluan ngal sebuah balai bomba diok dalam Pulau Buruit, Daro,

Good index risiko kejadian sawah belam kuasa nino. Menteri no nga koming maka, kajian berkenaan akan menantu keperluan ngal seonjob cadangan tenalang. Menjob wai lagi sekirano ke Gotok Palu. Opis gaya bomba mea penyamat Malaysia, ngara 27 ngulun member untuk nimo talu kejadian utama kejadian sorob dan talun, lam pulau beruit antara Mopo dan Bulan Balu, Saboy pun talu dan Bulan Siam yang lapas. Yang merangkit kuasaan seluas 40 hektar. Sementara itu, tindakan undang-undang boleh kesuat timo bagian yang nunu secara terbuka yang onjob benono. Selid sekolah maya inan pendidikan dalam seriba jagaan Opis Menteri Pendidikan dalam Sarawak beroperasi seperti biasa walaupun kedan ada ngelisun kakal nimo dalam poro-poroalan. Katangan Opis Gaya Pendidikan Pagun JPN Sarawak mara, untuk kuasan yang rekod indeks kedan adau ngelisun IPU labi tad 100 selid aktiviti dari bau bilik darjah arono alan ngerati. Anak sekolah ni au genalak untuk nganak tukup rabas sebagai langkah menjaga kesihatan. Indu yama andi bulinga ngalap langkah yang sepatutno sekirano susah genau tentang kesihatan anak-anak. Maya mara anak njabe sekolah timo bagian sekolah. Jelama Kongslid Inos Jabarito, Muncai Sabadaw Mia Salam, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 8.30 minit saya badau. Jadi kakak lagi bersama dalam rancangan dendang saya badau untuk jam yang kedua. Jam asli sejak saya berindang bersama lagu jati yang serta Osno sama-sama dan Tugulu jati ngalah pandai bersama Mayan Barito jati yang serta Osno. Di demo meeting sebuah epat ngadau, Dewan dengan Pagundun Sarawak kadau itu ngemulau me sesi persoalan lisan yang ngintong permiso soalan jenawab dalam tempoh yang ternatap. Antaranya timbalan Menteri Industri akan komuniti me kemajuan kuasan, Dato' Martin Ben, mara perintah Pagun akan terus merisa potensi bawang asan sebagai kuasan nyilau akan utama memposna daun sanca menyi buah-buah. Ofis Menteri Noannya akan ngalah pandai tanah yang tekono untuk kemajuan tanam menanam komersial berskala gayo maya sokongan kemudahan panu teknologi maya pemasaran. Cadangan ini akan tenalang untuk dalam pertimbangan dalam serba kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke Pontalu serta nyugut zon ekonomi sibu. Sementara itu, Klinik Kesihatan Bintangor merancang untuk kalian penakut standar dan klinik kesihatan jenis apat timo jenis talu dalam serba rancangan Malaysia ke Podapat. Timbalan Menteri Kesihatan Awam alai mea perintah tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti Mara. Rancangan ini anin yang kaum kajang-kajang klinik Ipon yang senadio limo kerusi alam berguru. Menjawab soalan adun meradong, mana lagi klinik Indonesia akan terus senadio perkhidmatan timo masyarakat. Itu nyugut program jangkauan memposno lawatan timo sekolah mea posod pemulihan slalom komuniti. Ino berita jati yang setahu bersama dalam rancangan DSA jati untuk saya badau tu. Okey, nak us lagi bersama sini lagi tuntut mara. Yang membuat pesta Nubalaya untuk tahun 2026 untuk edisi kelima. Kerana yang nato laku Persatuan Lun Bawang Limbang dalam talung opot maya talung pot miso dah bulan maparite dalam Dewan Serbaguna MDL Batu Bia Limbang. Antara aktiviti yang akan balan dalam Pesta Nubalaya untuk edisi kelima itu ialah pertandingan volleyball, pertandingan badminton anak-anak wabagu, pertandingan nyapuk, pertandingan minit kalat, pertandingan ngewarna untuk anak-anak, pertandingan karaoke, PNL Idol, pertandingan bergancak ini mulut Nubalaya ataupun Nubalopot, mainnya pertandingan makan Nubalaya. Selain tadi no, aku ni aktiviti senam robik, cabutan bertuah, mainnya acara muka rasmi, serta persembahan artis jemputan, mainnya persembahan kebudayaan. Ini orang berkata kedok suang aktiviti yang akan membalan dalam Pesta Nubalaya untuk tahun 2026 lama talung apa meh talung apa meh soda bulan maupun itu dalam Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Okey, jam selit pindah terus lagi sebuah lagu tak ada manda bersama ZK Band, Ikau Mato Kerancang.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, jamaah selain itu main sebuah lagu Tad Gwen bersama lagu No Sanggup Aku Ngibit Masa Pulih Bekuang Balu Minda sejak lagi, senyap lagi. Dia cuba berehat mengawal berita national Tad National FM Kuala Lumpur. Jadi, Rosana Jamal Slid, sama Peter Tugulu, jadi bersama dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Peter Mbos, tunggu lagi pukul 5 Safadau, menyenangkan tahu sekalap pengawal berita national Tad National FM Kuala Lumpur. Reklaman pengajar berita nasional jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tegur. Jadi kita jadikan berindang bersama lagu Keturi dalam rancangan DSA jadi untuk sebarat lagu Tad Michelle bersama lagu Sadu Genauku.

MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5 per 5 minit sopan. Okey, ada pinum buat titik jati bersama dalam rancangan keturi. Pertama jati lam ada apa bersama dalam rancangan kekanang masa dulu. Jadi sudah pun haus lagi. Merindang bersama lagu jati yang setahu dalam rancangan tekanang masa tugulu. Sama-sama nak tugulu jati ngalah pandai. Saya jangkaan nak kadar dadau. Dalam sebelah so pada teh sabun pukul siam montong teh. Hidung buat jangkaan nak kadar dadau. Dalam sebelah so pada teh sabun pukul siam. Rumah rasam pisinan doa lah. Jadi khas tu timu muyon yang kalap ngongau seneten di kapi dumu mindaro. Pidu muja siaran ni tema lapakon. Jadi dah penuh batati, dah penuh berkenal. Jika mana nama juga dah pelan janji min saboy lam alan yang muyun ngayorin nomai selamat no. Selamat tangan ok dan laut lam kuasa neklo sawat gumbang sawat kusung puen limo meter saboy sinan puen kusung meter. Sementara lengos selaju tad timur selaju mopod saboy 2 ngopod kilometer sejam. Ina orang jangkaan kedada-dada untuk kedate yang melotat pukul siam Don Domiti Kumayana Seboy Podo Jau. Ok, nak us lagi bersama Mesinan lagi beritahu je yang setahu so. Pidombo Opis Menteri Komunikasi bersama Opis Menteri Kesihatan Awam Alai Maya Perintah Tempatan serta Opis Menteri Utiliti Maya Telekomunikasi Sarawak memanau kerjasama untuk kerja-kerja memanau projek Kuching Smart City and Digital Connectivity berogoh RM554 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Marat, usaha ini bertujuan untuk meluas kesaling hubungan digital dan penakut kemahiran perkhidmatan bandar dalam kuasan Greater Kuching. Beliau Maranino timur pemberita acara bersamit memerendam persefahaman MOU dalam kompleks Dewan dengan Pagun Sarawak Kuching. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Juri Tenopeng Ani Nikot untuk ngintong acara perjanjian MOU projek berkenaan. Kerjasama strategik ini ni nak faedah teknologi digital data maya kecerdasan buatan. Kita untuk nagu lagi keselamatan awam, luas akses digital serta muka peluang ekonomi agu timur rakyat punya bahagian perdagangan. Ini beritahu je tiang setahu so bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Okey, beritahu setahu so lagi sebuah lagu Tad Nikia Surya, Mengapa?

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Drive nyugut limit laju yang tenatap. Daik drive, lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mau bawa. Tahu bersama. Radio Jati.

0: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganap.
1: Hai, aku Bob Nadrol. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganap.

Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 5 tak lupa balu minit sahabat. Awas lagi bersama saya Barito Jati Ketuhi. Kita membawa report tak awal sesatan kejadian helikopter perkhidmatan doktor udara yang mandut nyawa 5 nyawa lam long lelang Ud Borom dan baru ada bulan siam lepas Numa Kalimantan lam Jemaah Menteri Suabno. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok Mara sesatan mula-mula kegotok pilot helikopter berkenan aru lesen tulud mea sijil uru mengu yang sah. Helikopter pun layang-layang aerospace dengan bahatina ini disahkan aru dokumen tulud yang sah serta layak untuk tumulud dalam masa berlepas. Dalam meeting Dewan Rakyat Adawati beliau marah sesatan kekal lagi terus sementara riput muktamad pahalu senadio dalam tempoh setahun tad kejadian. Ini berita jati yang ketua tamu jati dalam rancangan kanang masa tu. Untuk kena soal-soal terima kasih timur mian yang bersama di jati tad mulupun sana di kumai sabar ini jati apa ke terina kena sebuah jati bersama sama ketalu jam pindu moja minaro pindu moja siaran di timur lapakong. Jadi Osono Saboy Pitu Tugulu jadi bersama dalam rancangan Tekanang Masa Tugulu. Mini Saboy Pitu Tugulu siaran FM Sinan Kusung 4.9 MHz Lama Tuntut Bisaya. Ini mau setelah lagi pukul 6 sampai daum yang akan terus ke lapan ngongol siaran YFM Kucing. Jadi tiap aku sebelunan lebih mencari so pada timur pimpin selit yang mencari jadi bertemu lagi. Bye-bye. Kampung Numen bersama lagu jadi yang ketua lagu tar Bondan Prakoso sama Fat to Black lagu tar Rinto Rahab tapi sudah pernah berinang tu bersama sebuah lagu tar Ibet G.A.D. Titi Rindu Buat Ayah.

Jantung ite kumai yang mulu-mulu aku no dol kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ani ngeliman kuab yo te kumai dege penisak barang yang magat. Yang kudo umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang senjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bagian alung sedan. Te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tanduk-tanduk serangan jantung.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino sadu tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njop muncoy. Mengal tindakan-tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, selamatlah lemai. Selamat kita bertemu baru di Sada Hari Limbang Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Begulai ngaku baru berlaburi dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Bakal selamat ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita BC Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisa program jaku sempama. Udahnya ninggal ke berita lemai ke di tabut terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisa program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ninggal lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak ninggal lagu lama. Kini kena deh. Lama nak ninggal lagu lama betul macam mana. Ram begulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyikap kuari pun program tu tadi peningan semua. Dato' kita bergulai dalam program Hello Y. Bintulu, bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
3: Selamat lemai, ngagai ya peningan semua. Nyalai kita, tokoh kita yang tadi bergulai baru Hello Y. Hari Bintulu ya. Jadi aku DJ Perancang dekat pengungsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kepsi diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tau. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata mucur diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institut Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu maka dijadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi Penjaja dan Peniaga Kecil Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang diberita di kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6-17 hari bulan 10-2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun di ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Off Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 tu lah. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tu ialah ianya program Pekit kedekum, Pekit bukan program tang sitik pekit muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang dah berengkah dulu dah kena hari 5 ya. Nya pagilah. Jadi malam tu dia ada pengawak ti dikumai malam berkelala ngau sida ti masuk pekit tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7.15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi pekit muatai tu maka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pekilak ngau meka hari 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pergilah ngau ke Penudi hari 6-17 hari bulan 10 Pekit Muatai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyala yang kebelah kita ke di pintu kita tahu berengkah. Atau kanan ingat mayar cukai pintu kita, jadi kaunter bergerak BDN, nur mayar cukai itu dekat Bapalan Pacific Mall, tengah ke Tanjung Batu. Lalu sidak ya berengkah ngatur kaunter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Yang lain ngau berita kaunter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perincian Tiuda Nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Jadi kita terus bergulai dengan aku di Sada Ari Limbang.

Ya, kita lagi mengkam mulai dengan aku di Sadahari Limbang. Jadi kita ke Benung Berantau Jalai. Harap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadahari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari dengar ke radio buat frekuensi berbenua kita boleh di pedal live Facebook Limbang FM pasti di hati ya jam kita tu. Kita hanya tadi sambil dengar radio sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua angkanya ke meda mua kini. Angkanya ke dengar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Nanti ke pada dua-dua dan ada salah nanti ke dengar radio. Nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku benung live buat Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningat semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di anjung kita ke lemah itu. Jadi pesan ngetas ulit ke terubah niang hari ulit niang madian anak Limbang atau ke apa diang dituju ke ngegai ke pembelayan hari nanga sebiro kapit. Nangan tawau kapit, nangan gad kapit, nangan sud kapit, pasal kapit, kuci yang Sarawak ngau semua kapan belayan, kengelala ni atau kena malam hari lima, nguan ulit, jadi penguat ngetas ulit tu, dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026, kena hari nambah, saplot 1234, Taman Bian Hua, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Jadi atur penguat maya tu ialah 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi sembahyang kita sulit perang kesilia berkawal dengan pengawal tu kita tahu bertelefon dengan Gino anak Mandin anak Niang 0135659569 tahu ke Richard Jembu menantu Niang tu berlumur 0198599190 tahu ke Robert Louis Nyangau menantu Niang 0198275302. Jadi ke Siti tu pesan tahu ke Jaku Tesau berkat regang pesan datang dari Ruda ngari ke Inaya Temaga anak Utiak serta sudah menjadi dekat madah ke serta Nesau pengawal berkat regang Niang apa isyaya ianya kinsai anak Samad. Jadi pengatur dekat diatur kena hari 6 17 hari bulan 10 2026 merekargang ba pendam penyau pukul 8:30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7:30 lemai ba tu rumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan menuju balam jadi niang, balam tunggal niang serta balam kabam ke Semak, rumah panjai, kaban ba Suriaman, Kucing, Dimiri serta balam kelala niang tu ba Semarang Dur ke Naule di Rintai ke nama di tu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai Ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit lalu main terbalu datang dari Jimmy anak Janton pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Patih Matthews Janton anak Barau atau ke Janton anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ba lubuk antu engkelili skim sekarang Seri Aman Serian Kucing Bintulu Miri serta ke pembelayan ba Puring Kencana Kecamatan Keputin, Kepuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya bak kantor Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kantor Apiang, Kantor Asam, Kantor Bunut, Kedumbia, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antungau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesilia, kita telefon, kita telefon ke gaya niang Patih. Ke gaya anak niang Patih, Janton, anak Barau. Ianya Jimmy anak Janton 0175744461 atau ke Liza anak Janton 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Bisa peninga kita minta lagu hari Jimmy nyai aku bakal selama ke di tuju ngegai bye bye tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya harap ke selamat datang.

0: kau sempama tu ni. Ni, ni mana lagi tu pula pak kau. Mana yang kau sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya,
1: yeah, selamat bertemu baru kita ke lemah itu peningan semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Ah, nama erti nah. Erti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisuah diaso gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu ndak diberi upah. Dalam hati dia kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ningau orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuh kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ngena jaku sempat mato ianya anang selalu nyadik ke RM2 ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja. Mali ko jakuk tuai ngai ke kitai dikalih kanto tau ke ditunsang kanto ke ngujung ke kitai tau merinsa ensenak dudi arila. Hanya tadi, jakuk sempama kitai ke terubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua, udah kitai berperindang ngau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: nyakut sempama tu ni. Ni ni menang ke atau belah pak kau? Mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nanda eh, benung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia?
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jakut sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti subah, nanti rumah panjang lama tu bak selalu meda orang tuai tadi nutuk ada nubi kena lesuang. Kena orang nutuk nubi. Macam-macam tu tutup selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu. Nanti kita beli lesuang dan berapa harga ni. Okay. Jadi jaku sempama kita kedua. Bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti akan kembali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tau. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ampir utai dempak atau kan nak ampir ungkup. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa nua ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur berpengawak kena mana. Cara kita ngena jaku sempama tu ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita enang sekali enang sekali-kali duduk batas lesuang ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Nya tadi seminar jaku sempama dikena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu reti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik di Pintar Peningah Kita. Lagu ke di Pintar Cikgu Cimbai Guang. Ke Bisik Medak Live Tito Aku ke Lemah Itu. Jadi, bakal selama bunyi kaku hari pun tadi pukul 7:30 Lemai. Kita ada kemudian yang ke berita Lemai ke di Tabur Terus Seri YFM di Kuching. Jadi, kita terus nganti berita ke di Tabur Terus Seri YFM di Kuching.

0: Selamat lemai bergulai dengan aku Melati Badi. Berita lemai YFM lemai hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur Kanang Nur lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Upis Menteri Communication, Upis Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Upis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madahkan inisiatifnya di Pejalaika kena ngerembai ke agit konektiviti digital serta mengangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturung Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita bahawa pengawak tu bersilih ke sepekat pemerhatiati MOU ke diatur bahawa Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawaknya yang sepekat ke projek tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerjasama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital data gau peminta tiru kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanandur kebulih 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang gau 26,353 hektar lagi kanandur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak Datuk Hamdin Muhammad ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu agarinya buat sesi bertanya sawut Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanandur kebulih 56,806 hektar pemesai udah di Kemendarga. Siti Ari lesennya benung dalam proses ngambil kedisah ke ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion Nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ekor orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagila. Menteri Pengangkut Anthony Luke Siu Fok madah ke pansiat ke terubah ngayan ke pilot bilion Nengkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat tesah. Bilion Nengkabangnya kini penggait layang-layang aerospace Sendirian Berhad megat ditetap ke bisik dokumen penerbai bilion teksah serta ditetap ke ulih dikena. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agit dipercalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam penglamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Upis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngaga upis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah angus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal Nga Koming madah ke pansiatnya dekat nentu ke utai tiamat guna sebedau langgur pengawak tu ke dibantai ke ngambil ke atur kepatut ulih di penjalaika. Nyaut tanya kaban Parlimen Sita Tanjung Manis bak Dewan Negara yang madah ketuk nang berpun dari penusah babas sangus ke nyadi nyau kat nintiang tahun bak Pulau Beruit. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Awam Kaunsel Negeri Sarawak Sarito tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya udah disawut dalam timpuh ke dibrek. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan jadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Opis Menteri yang megat dekat berhati ke Palan Timanah dur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidak disedia ke ngau infrastruktur teknologi ngau bantu ngelaku kasil. Langgu penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgu pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungkup pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sitak Meradung ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungkup pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek TK diperjalaikan hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja RM73 juta dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betuang. Tok yang kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam Sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau tali karan 33 kilovol bak sekedat nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus RM36.18 juta serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungku pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung orang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal e-dagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur ianya pengawal berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun buat Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikenan tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di mana hagik ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megang ngansak perintah besar nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit RM1.25 bilion sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam Sitak Telian tinyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air payip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agi ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkir genturong peniau, pemansang menggeri, perengka guna Mensia Mayuh, ngau perengka guna keurang tigawak perintah. Lebuh kebjurai kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata. Tok dikenan tentu ke projeknya boleh diperjalai ke nitiah ketimpuh serta nangkup guna orang mayuah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027, ianya kabar dari Sitak Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawak ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedar rilanggu penemu, kebisik dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal dagang penusah hangus serta nyaga rampak menua. Pengasi atur ngau sistem pengemata jam ke Diatuk Megak patut diserenih kelebih agik buat pengawak timulai ke pemanah tanah, dikenak penusah hangus kelimpah di pengawak, ngemata ke kandang dur ke besar risiko, ngawatur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu, ngaut nadai pemenar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikenal nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversity ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berduduk Aria ke Didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar hari jakut dawa ke bisik dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Pedemu nguna jakut ting lese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Seri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisik hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur ke dipjalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan ngena sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agik mai penemu tengah hari. Dikenang ujung ke berita lemai tuk-tuk batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanan dua lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Nyanakat berita kita kelemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani, serta salam sejahtera. Ya, jadi dikenan terus ke awak kita buat sadar lemai kita ke lemai itu peninggal, kita dikenan terus bergulai hingga YFM di Limbang, lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Baditi udah baca berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita bergulai hingga aku di sada hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science, data

0: di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan dan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok?
3: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kek tu, nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai bak program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningan semua. Program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Tentu ke kita batisi radio kita. Kita ke agi nganti, meruan nganti program tu. Okay? Jadi, mayu lagu-lagu lama ke udah disedia kaku ungkup kita ke rindu ke program tu. Jadi, kita terus ningga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu dari Roslyn Jati Biang, Ambai Aku Ti Dulu. Okey, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Maknanya tadi ya, tiga itu lagu lah dikenal mungkal lawak kita di program Nadai Kelama Nadai Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu. Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nua Rindu, Nancy Kadir. Lagu ketiga kita ba program Nadai Kelama Nadai Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh lagi lagu-lagu lama kau bisi di sedia kaku ke lemai itu. Jadi kita terus ngau program Nadai Kelama Nadai Kebaru.
1: Kita kan dengan lagu lama kita iban.

ingo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai program nanti kelama nanti kebaru. Mayang peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu lama dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Mayang kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuk lagi penghujung program tu lah. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly yang Nadara Setewat Tinggi Biar Mati Anang Balang Ngau lagu kepenudi tadi Halina Kayas Joget Sama Setuju. Okey, dia tu kita dengar ke lagu Ari tinggi ti lagu lama Pola Linang Lapan Wanya Bak Sulu Niami Kejemat Dara Baju Merah Ngau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, berkenyamai tadi peningan semua. Sekedar lagu-lagu lama ke udah ditebah aku. Ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh, bala peningan tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari. Lagu ke udah ditebah aku tadi. Jadi, sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang. Sidak ya, minggu bukai, minggu ludi lah. Aku ngigak ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engka jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merina hati diri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih ya. Agai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke bisik. Bergulai dengan aku berengkah di pukul 6 lemai. Itu agai pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megak ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St. Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5-23 hari bulan 10-2026 ngau hari 6-24 bulan 10-2026. Jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya. Jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah. Jadi sekedar hari program ke bisik dia tur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega dia tu pengawak mini funfair pengawak berjual. Munyik aku tadi pengawal berjual tiket bertuah, cabutan tiket bertuah, paket bola jaring, paket nyurak, ngau mayuh lagi paket-paket ke bukai ke bisik diatur. Dua hari berunggu, ianya hari 5 ngau hari 6, 23, nyentuh 24 bulan 10, 2026. Jadi, bisik pendengar sikuk minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di Sada Hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita mulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi peninggal kita buat Tito ianya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Ya, kita ke rindu benda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai bergelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama benda kelimpah kita kerindu engkau pengawal sukan boxing tu ianya berserimbai engkau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayong kita ke meruan bergulai dengan aku di Facebook, di Dindur Media Rama ke BC minta lagu, komen kau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Aziban.

Ya, begini amat tadi pendengar semua, lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu, Desa Dari Limbang, lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita, kita boleh bertemu baru. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat dengar ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingatnya, mupuak dulu aku.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Bermindang malam kebaya malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya Tusah Milih Bungai. Okey, balik kita lagi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA Tau ke Tiu di Bandara Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam juga 3 jam di konti. Kita ke dekat berpinta ke lagu Tau ke Nyapa Pangan Diri Wai. Tau aja anjung komen kita, peminta kita FB kami. Udah di update aku, lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya. 15 hari bulan 10 dah berasai, kita udah bertengah bulan 10. Ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja ya. Engkau ati ke cukupi lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata gerogi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat Itu Nyata. Terus lau kami pemerindang malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bagelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
7: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundian kitai botai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kitai enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundian menyitu, aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap ikut kita bisi pengelandia ngap nau ke dirimpu. Tiap ikut kita indang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenyam gak tiap ikut kita bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih meh enti kitai bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kitai tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut baca kura putih, not what you have, but what you do with it.
2: is what matters. Gitar ti digantung badinding lalu nak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap iku kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya enggak ura bukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum jadi. Tapak ti semampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kitai nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kitai baru. Benih ti ditabur dekat mai asil ngai kitai dudi ari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talon. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayangi mit. Ludah sidak besai sidak nak limpang ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pemerindang Malam YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Reban. Jom kita tuningkan kami dalam peringkat pengangku. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gayari kita ungkap ya malam tu. Engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke Biti Hujan, Bak Sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang, Nadai Hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai engkau di Serian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gayari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita ingin berperindang engkau lagu-lagu ke disedia kebajam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Nisa dan Jacob Raisa, engkau lagu ya Bini Ayah ya. Kedua lagi menikah lagu lama Nisa dan James Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

Ya, bila kita angkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke anda terindik ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, sudah mending ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginjau Wings. Kalau lagu sida ia sejati, udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta, kebisi dia nyombala kita di FB kami.

Selamat malam, dengar kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan PGA ngerikut hasil rampas berungkus 5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operation kemujur diperjalai ke. Operationnya diperjalai beringkat hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditiaka penerang Komander Brigade Sarawak PGA Dato' Lim Bak Pai, operation termegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai kastam, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawal ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching, Engau Miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza, engau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas, engau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkodkan ti dibanding ke engau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngenegap ke pengawat pemansit digital, pengawat nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikena ngelaban pengawat nyadung dadah sintetik. Pengawat tu jengkau matau platform online, media rama servis kurier ngau servis e-hailing cara kedikena sindiket nyadung dadah nyengkaum bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat, tasik ngau langit ti luas, belum beri pemar ngagai pengawat nerit katur. Dalam tibuhnya, bisik 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak. Lalu penyampau rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masa kerja aku tu lebih nyau tanya bahawa Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti dipejalai ke dikena nagang pengawak ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongkat keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat Mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Ia maksud ke jakunya pengudu dah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia Gau Perintah Sarawak. Berperkara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Gau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngedegap gagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak. Tabung Bayi Tumal Sarawak TBS merambu dekat ngerembai ke program berkaul ngau zakat di Serata Sarawak berengkah tahun baru nyengkam Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangunan

Ku manajer besar TBS Iskandar Allen badah kusnya dikena nyikap Raban Amil berjalan ke tangguh buat sidak sepemanjang bulan Ramadan. Ku yang nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus diperjalan ke sepemanjang tahun dikena nentu ke bantunya datai buat sidak dipatut nerima serta ukai seminat ditakat ke banyak bulan Ramadan aja. Ia maksud ke jagutu ngagai pengarang berita di Lawas. Berbangunnya pengawal ti ngumpul zakat babagi menua Lawas mangai lebih RM466,000 untuk timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjauyah Wan Abdul Rahman dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nanggak gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kita tentu, benung, menentu.

0: bermacam labu diundang hati.
1: Tidak cukup lagunya, PC.

0: Rancor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senarat Pagi. Y9-12. Lelah, tengah hari. Rentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Mari, segulan sejalan.
3: Ya, sekolah sejalan dengan kami pemerintah malam jam kedua kita pukul 10.19 minit malam dengan lagu tadi. Kebaru dah didengar Busung Endak Merauk lagu di Sada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu bila kita di FB kami. Juliana Bali MAD Sibu dengan Nuan minta sebarang lagu. Josephine Jalin kena merindang semua pendengar kita. Ui, cun-cun kat Jalin sudah bersedia. Okey, Josephine Jalin sudah bersedia dekat merindang kita. Dah tu lagi ya. Richmond Menno megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisi kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Baba Smali kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu Nainai di meninggal kita secara online di Selangor ke kia minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam benung dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih. Lina Bugis di Kota Masai Johor juga minta lagu Johnny Aman, lagu lama ya. Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh kau semua peringat kita ke bedau tinduk malam tu. Ngarut ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih. Mami Abang minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock kena merindang semua peringat kita. Richard Una Mega di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon kena merindang. Kaban-kaban FB kau semua peningat kita. Ia ke Disen Mega di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina kena merindang semua peningat kita. Ngagai sidak ya sebilik di Kapit Din jauh di mata semak di hati kekiat. Terima kasih. Boniface Ipih Mega di Selepin malam tu MA hujan minta lagu Lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberinang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengrindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengrindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bar FB kami. Abala kita kedekat berpintak ke lagu tau kenyapa pangan diri wai nadai salah. Tau type ke komen kita, peminta kita. Lagi aku maca, sorry kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jalin, Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi, Meza Voice, dengan lagu sidak ya, Daya Rock, lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam YFM.

Ya, lagu rancak ngambil ke kita nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tinggujung ke Penanggul Sebun harginya dinitiah ke Penara Hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir kepada Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusah Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur inya awam baru engkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar nyengkau kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganyung biluan bangsa bombardaya CL415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke penanggul kampung engkau Tanah Angus nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebuh ya ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar engkau video dikongsi ke di Menua Indonesia ada dia dan nyau kuning gaya gambar atau ke video menuanya bak dedian ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Basah terutu hujan pagi hari.

0: Tak Gitu Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita ke bisingan yang pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California. Kena merindang Kabanya Help Ready Adelton Nyape Jihep Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Bertram Maraji Colin Lanuk Joseph Japar Apardian Apai Ema Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nori juga Patrick Jelivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Berandah Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngaraka Teperindang Kekia Alex Delta Binawata Baru di Sekarang Engkelili MA Benung Ninganuan minta lagu Rilinda. Ui, sudah lagu tadi ya. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih. Zilahani tau ke Induk Kenawit bisi nampak ke pesan minta lagu Gilbert Gawang Ngigat Pancar Panas Malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bermarotin Lina Bugis Emilia Mi Richard Serena Sendai Janang Sasha Amanda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Polimousing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Sojas Marino Michael Elmi James Anyau Alex Delta Binawata Barau Stamos Steve Stilov James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia Agar kesemuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekal itu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tuba Ulu Sebiau MA minta lagu Ricky Au Enggau lagu Sima lagu duet kena merindang Isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin Induk Kenawit Richard Una Prosli Aujupa Selagun Stamos TV Sila Ferry Jang Dana Poli Masing Ibrahim Mat Akib Maurice Semanggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB enggau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita lagi aku maca baru kita terus berperindang lagu dipinta peninga kita tadi lagu lama Ari Joni Aman Mina Berpangan Najak kedua lagi Gilbert Gaung Ngigat Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak berkebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dah dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah siban tuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke disayau ke tuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Gilbert Gawang, okay, peningkat kita yang kami minta lagunya tadi sudah terperindang. Ya, bila kita ke Diau di Menua Bau, habis program ke dekat dia terujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6 ianya program meli minyak makan yang kau dah dikenal pihak megat tin aluminium kita engkau kertas tunjeng kaum surat berita majalah tau ke kutak ya tau dianjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke 4 lemai akalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tunjeng kaum minyak minyak makan ikut dah dikenal bala kita ya tin aluminium okey pihak megat kertas hanya surat berita majalah engau kota hari ke ditugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey pagilah hari lima gelomuk tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pamah meh kena kita yang beli lauk lemainya neh okey kita yang agi berperindang sebelum nyingkang ngagai jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tisaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy Nyaing Sunyi Nadai Nuan gerak lagi nginjau lagu di sadar Larry Silas Subak Nuan Lawa-lawa

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Kakak gini dengan kami, tau ke baru muka radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus dengan kami. Nintung agai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam agai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly. Kena merindang Lengunai di Subang. Bana Group SMK 100, Group Semeksa, Group SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, selamat malam. Ya guys, semua bala kita ngarap ke tepe rindang. Okey, lagi macam komen-komen ke bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD. Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perdana Ngau, Petaling Utama, Berindik Ari Penanggul, Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjap pihak sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Ngau, Sabak Bernam, Agi dibuka bakal ke ngelamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kena keluar ke Upis Pelancar Selangor JPNS. Ungkap ya Sari tu tadi. Ya, terus mendikan lagu. Aku dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly. Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: aku Raina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Ya, bila kita lagi dengar kami secara online, RDM, klik kita akan kena channel Astro 871. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berita diri Bunggau kabar-kabar FB Ngau semua kenglalameh Ngar ke terperindang Sasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berita kabarnya Annie Mead Emilia Ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang Ngagai Iba Vincent Stamos TV Stilof Samal Mudin Kim Wam Termah Clarence Medan Ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Richa Unup Emilia Richard Indai Lobo Viviana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Entri Engkau semua peningat kita ke malam tu ya. Hujan tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Lily Anthony si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis ganti nuan kena merindang semua peningat kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Bada Isa Rashid Kaban Entri Stang Ngau Ibra Marakib Ngarap ke semua sidanya terperindang Alexander Daud bagasi nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi Ngarap ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Rosalina kena merindang semua peningkat kita kesempatan ke program malam tu ya okay. Valentino Polakan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang Henry Orlando Niram kasi nyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kokia ngagai kabar FB ngau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA benung ningan wan terima kasih ya Bungai Santo MA minta lagu Angela Latar Jua Anang ke Intan Najak kokia kena merindang dirimpu meh kokia ngau semua peninga kitai pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai okay? Catherine Robin di Tabuan Kuching MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB ngau semua ke ngelalam meh ngarok ke terperindang Bulan Pengerindu Besi nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Baba Semali kena merindang semua benda kita yang lagu kecukupan yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati Kukia sekedar lagu tidak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita yang Romantika Y. Kedua lagi Helly Pelakon.

media ramah tentu juga kita mesti mansak ya senentang kes kena di bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tertemu ke bak account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit. Aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yampu ke dikingat kia balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1,000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyat hati lah meda 10 digit dalam baki akaun dia laba nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai 4 iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat dia tutup sementara nyentuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisik penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begak madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemu lah saguati kebangsa ni mata duit kini taukan nama kini laban yang pemadah berdaun nerima penerang hari raban bank okey ni nemu kabel kita nyabsi nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai nanti kelalu manyohnya nanti kita nguna duitnya megak tau kena tinggal hukum ya ngai ke kita nya kena dawa tusah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit keukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawang ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita enggak lagu yang guanghui sui uwi ya berbelit dilah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita minga ke kami WiFan segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebuh kita ke benun langgam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilik neh. Andrew Brown hai di Semenanjung dengan Nuan Bak Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dari empu ke malam tu berdua tindu ke kia. Minta lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart, okay. Utang, laban The Eagles sudah bersedia bagi kita sudah lagi lagu Hotel California, ne. Salam rindu, salam sayang waria di Semenanjung Malaysia, ngagai semua. Abalah kaban di Sarawak. Terima kasih, hagi dengan kita. Henry Ruka, di Kampung Lumut Sebangan, minta lagu Ram Jana, pulai ke Sarang, kena merindang semua pendengar kita. Okey, ngarak ke gerai ke kia biar-biar mega hujan di Sadung Jaya MA malam tu. Ngarak ke semua pun kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai, minta lagu Duna Aku Tetap Sayau, kena merindang diri empu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alai dur diau. Ia kepada tinduannya ngarak ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih ya. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin Amei, lagu kunci hati, kena merindang semua kawan-kawan kenala ngau peningang sebenarnya program kita hingga rakyat perindang. Mas Dian Amega, selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawat ningan wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell, kena merindang kawan ke benung kawat meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabah Din. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas, Wati, Connie, Marina, Edwin, Win, Stanley, Christina, Juliana, Elizabeth, Lily, Rudison, Dimiri, ngau Jakub pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengakitan yang harap ke terperindang. Terima kasih, okey. Kesekali itu di FB kita mega, Jeremy KMA selamat bertugas di Konti Hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramless Walter Puntan, kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama di magang. Bisik sidak ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lia nama kesinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Lagori Reza Reho. Darling kumam kesinya apa minta lagu Reza Reho MA, kena merindang kabar-kabar keng lalameh malam tu kekia. Putra Borneo minta lagu Ricky Ribak, kena merindang James Pengiran Donny Lim Stamos Stevie Still Love Vita Tingkau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit ngagai Shasha Manda Zaiton S Biabiah Jugi Dan Zakaria Suleman ngau semua kabar-kabar keng lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary Nantab si nyapa mga ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA, kena merindang diri empu. Ngau kabar-kabar FB, ngau kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kepada tim dua malam tu. Ke ngau pesan dia, ngarap ke terperindang magang-magang. Lagu hari menua, lagu ke bendaria. Kedua lagi, ngejar lagu hari Eagles, Hotel California.

Memerindang malam, why?

kita nyo datang ba penghujung program romantika wai kita yang gobi malam tu bala kita ke baru dega berengkah ngali ke diri wai okey agi my radio ba TC kita dia gini ngak kami terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu gau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bala kita kasi nampak ke komen baru komen kami di FB kedua nya ndak sempat dibaca okey terima kasih laban ke milih kaminya di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya habis kaban madah benung hujan di kota Semarahan kita ke benar riba jam ke itu baju jimat ba jalai alun okey ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam gini dengan kami terima kasih menyemanyu udah tu lagi mending ke timang kerbak tawas sebedau program kita dibuka baru pagi lah pengerak pagi okey. Malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita dua lagu disediakan aku Roslina Selamat Malam Sulu kedua lagi lagu di Sada Honey J Asa Selamat belalak gawati kecekelan tanggung ungkep ya malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita nyak Dani ungkep ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 ngarap ke semua pengawak ke di perambu di niat kita nyak mujur magang di kerja malam tu tindak jenak boleh mimpi ke mana ne okey bakal selama mesan bala kita jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari hari 6 ngelah tengah hari engau program rundown minggu tu ditangkan engau carta kenyalang terima kasih semua selamat malam.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kitab Benung Mending ke YFM. Segu

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: like Facebook kami, YFM Iban. YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawing Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio Engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita di aman Engkau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Engkau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.my.

0: Pih, pedak dia mah. Ketua ini. Patut tak nak mampu mulut. Ya, meh anti. Air liurnya macam orang. Uji batu tak mampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Break dengan petua ini, alai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Troli dengkah bak Sungai Pandut bakal bak supermarket Engau Mall. Bisik didingal ke bak parking kereta. Bisiknya bak tengah jalai. Bak tisi pari pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak nur ti udah disedia kau. Nanti kita udah nak. Nanti ngai pan tinggal ke bak nur nak. Ngepang jalai orang bukailah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul

Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar termeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Nyambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ungkap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggam anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejab anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Malah kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Hayati ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nenggang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan tu, di digagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu muka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam muka cukup rindu di pedak, laban ti dirias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, Jembatan Darul Hanam ga ulian dua mendak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian mendak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Rasa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: jangan tak kami suka yang spray nya harga suka muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa i ku dek ngok to pakai sanggol semua mau kami suka darah kami suka ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek ketuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magak kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magak kurang urang kan nya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kue ni. Mana lagi dia tunuh. Nga, padahal dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh ditu. Tunuh ku teh ditu. Haa, mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah tunggu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan

Info Activity Y. Tambung darah sepitab sai kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepitab sai kucing, maya jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Kurang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah atau ke susu pekat manis mayan mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu mendoan. Pesan tu, RYFM.

0: Các khi nít đều mà phải gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. U mang, u kanya kama kain tina de lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya lah start. Yuk pedak non taya keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru ga udah ngetuja.
1: Nak lama aja. U kanya jauh. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke sida. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh menuan. Suara lengang siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu itu bisa.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
0: Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
4: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Utena nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak band. Lagu rock band.
0: Boy si tinggi na ingat ni boy si tinggi boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang kenulan, ngau pun gak bisa tiduran.
8: Jadi ingat 18 jam sehari.
9: Terus ke penginduk kita, pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: undang kita. Penyiar pagi Y 9.12. Nela tengah hari. Lontak nali hari. Sada lemai Pemerindang malam.
1: Y FM. Segulai berjalan.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Ladies and gentlemen,

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mari yang makan utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Limpai hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Nemerangka gaya penyewa penghidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: PC.
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Terima kasih ngagai kita para pendengar kota Mendiang.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi tidak berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala apai di surga, sekali lagi kami datang ke Tuhan pagi itu Tuhan, meri puji, basa, terima kasih ya. Bantuan undang ngerak kami bari ke baru, lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu, kami dekat ninga hari jaku Tuhan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar, ngemik ya tau jadi kebekal penghidup kami sehari itu, lebantu dipinta kami dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, amin. Pelajar pagi itu, dukumbai aku, lebuah semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribu Luke bagi 15 ayat 7, aku madah ke kita, bekanya megak di serga dekat lebih lagi gagati kesiku orang berdosa ti ngesalati. Hari ti gaga ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga itu cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga itu utai itu sama. Ianya orang lelang tau ke utai itu berga lenyau. Kedegiga lalu ditemu. Lalu begaga ti lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban siapa kita kena dai kala lelang hari Tuhan.

buku naman ba kita'y kamayari ito. Na mga pelajar niya, kaya nung satu, pelajar nung satu, pamasay rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira sapa kita'y sekali ke kita'y niya orang ke benama, tau ke nadai nama, dikelala tau kena dikelala mensia, berguna tau kena dai berguna ba mensia. Ba'lah tala genap ikut kita'y bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih Allah Ta'ala. Ko Ellen G. White dalam book Christ Object Lesson, lamar 196, siapa orang uliah ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Getsemani, lalu berjaga ngau Jesus, lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau baka darah pancut dari tubuh ya. Pada Jesus bergantung datas regang. Ingat, Jesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kitai, serga dituntuang bahaya. Ingat ke regang Jesus. Ingat, nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh, Jesus datai lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang ke sikunya, tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua. Allah Ta'ala ngigak kitai, lalu ngambil kitai pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah Bukit Renjan, ngigak siku bedus ke lenyau. Siku induk nungkun kelita ya, lalu nyapu rumah ya, laban ngigak sesingkap perak ya ke lenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu serta lelengau karena ia kelelang. Lalu buah nak ia nyak pulai baru ke rumah. Apai nyak pansut dari rumah. Lalu balawa ngagai anak ia. Lalu merap anak ia. Lalu nyium anak ia. Laban andal karena ia kelelangnya. Udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita. Baru kita boleh nemu Tuhan Allah Ta'ala. Semampai setanah ngau kita dalam lomba penghidup tu. Ni pengalaman nur kita baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala. Ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengalaman nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalan ya ti benar. Bala peningat, bala pengajar pengharap ngau sidak kelandik dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngigak penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depedak tau ka ditemu kitai. Nanti kita yang ambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati datas regang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti lume tiga. Pengaga ati di surga. Lebuah pengibun bedus tetemu ke bedus ya tilinyaunya ya ngangau ke semua kaban belayan ngau bala pangan ya datai berami ke pengenal ya. Lebuah induknya tetemu ke sesingkap pirak ya ke lenyau ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuah anak kelelangnya udah pulai apa ya nyamut penatai ya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin Allah ati Allah Ta'ala. Ti keran dekat bergulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ati ngesalah ati. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Kok ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku.
pengagah.

Aku nak terpantup. Nanti nuan adai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke jalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau ke nuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Ti penuh pengasih. Kami pagi tu bersampi ngegeya nuan Tuhan. Ngami ke nuan ya ku dah kasih, dah sayau ke kami, tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang, udah tersat. Tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai, lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sarito. Iriang kami ngoroh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

Ujang ketik sembilang hari Jenerino Ceraki ya. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Gulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke Sarito. Lalu pihak muka beranjung ke Bala Nebiak ke Baskolah. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito. Mujur di pejalan ya. Okey, jadi bak awak pengerap pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi bak tusun program kita nang bakal selama megah. Bak jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi kena tai ke pesan berat ngau megah pesan ke Bebatang ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai 2 pagi wai bakal selama mai topik Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi bak penghidup kita bersari-sari jadi kak nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu tahu muka kita ngelawa Facebook YFM udah tu lagi tahu muka ngancung komen angka topik di bayi bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu benung hero pagi lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai kita berperindahan dulu ya bak jam ke terubah tu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita lagu Ari Rem Jana tu ya Kalih ke Pulai.

0: ranaw ba telefon lebuh mai kerita kita tau menakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu hari YFM.
2: Statistik memandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari hari ulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Merinang kita nga mga lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikun kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan luan kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, bisa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanja hari sehari tu. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dur lebih lagi di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat bak sekedar kanan dur lebih lagi di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi megak di pelabak ke bisik hujan bak sekedar kanan dur di menua kita lebih lagi pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito yang kau lihat di pedak bak opis website opis meteorologi. Okey, lalu berkawal ngau ikas apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak di tau apa tikas pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua. Tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih lagi bala anak kita ke bersekolah ngau meka bala kita ke engka bisik penanggul ba pengerai. Okey, pukul 7 pagi tolgi peningah maca dulu pesan berat ngau meka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peningah kita yang diterima ba WhatsApp konti YFM ngau meka hari email YFM ya.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Jadi jam kedua tu kena tai ke dulu pesan berat ngau pesan ke berbatang ke bisi diterima hari peninggal kita kalai pesan ke terubah tu ianya hari kini anak ilui madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Nancy marup atas engkelili lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang panjai ruai paru budai bintuang sebangki panjai bara merindun setengin su sayat nanga kumpang kumpang langgir danau kandis bukung meriuk tambak Jelukuang Stuga Buah Selinduang Ulu Ngau Ili Marup Baruah Sungai Keruh Merakai Dada Cangkul Sengkuang Sebang Nyemungan Ngau Muka Kaban Belayan Ke Buka ya kena oleh dia sebut itu magang jadi penerang ke Sili Agi berkawal ngau pesan Rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi 014-880-6738 hanya tadi pesan madah ke sendi anak ungking sendi anak ungking tahu ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protola Mumban Jacob Unci anak Protola Mumban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai mereka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi mereka ya Pak rumah sidak ianya Pak Lot 5951 Lurung Ngkabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Bin Tulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya Pak Pendam Dayak Lambir jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan Rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson yang 013-567-3386 ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protola Maumban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sunhub Jalai Miri Bin Tulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak Bin Anthony anak Bin udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Hidi Sebangki Panjai Lubu Antu lalu pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Sebangki Sebangki Pandak Sebangki Baru Sebangki Asal San Panjai San Pandak Tintiang Lalang Kumpang Canggut Cangkul Danau Seremat Suh Kandis Meriu Tanjung ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ke nak oleh dirintai ke Ditok Magang madah ke Anthony anak bin. Anthony anak bin udah nadai Mekah lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pak rumah sedang

nguyen ngagai pesan ke Siti tu, ianya area pilih pe andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak pilih pandiang udah nadai muka. Lalu niang Clarissa Rini anak pilih pandiang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pele Service Hall C lot 1219 kilometer Jalan Miri Bintulu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa andiang pu bak lumur 0198228669 tau kenuju Madam Hong ya 0198547361. Jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pele Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bin Tulu ya. Okey nyak tadi pesan mega ke bisi diterima yang dipenerang ke Silia kita tahu bertelepon ngagai umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti itu peninga ianya pesan hari cundi tahu ke apai duin ya madahkan tua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya pak rumah sedampu inya bak lot 6836 desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tau ila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri, Mukah, Suang, Betung, Bayan, Beting, Rumah Nyu yang Maja Betung, Batang Sekerang, maka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur enggak, kusung 13661 2736 tau kenucu cundi ya kusung 13676 5683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah pak rumah anak ya enyak bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu atau ila. Okey nya ke sekedar ripsan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu lagi. Pagi tu ya jadi udah tu lagi maca pesan ke bukai hari peninga kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Silvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Mendiang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau tahu ke Indai Bagong. Jadi pesan itu ada ngetah sulit niang Indai ya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Sibat Jelukong Engkelili. Okey, lalu penerang ke Siria berkawal ngau pesanto kita tahu ba telefon ngagai ara anak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Setuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik Ngaulu, San Semanco, Semui, Skandis, Titu Ulu Ngau Ilik, Penti Sekerang, Buno, Basi, Kucing Bintulu ngau maka Kaban Belayan ke buka ya kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur pergilah ya 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Sibat Jelukong Engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Ranggi anak Iko, madah ke Indaya, Melica anak Malang, Melica anak Malang, udah nadai mega. Lalu niang Melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam pergilah ya, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Iko, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut, agak tau ke Apai Liam ba Lasi, Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi, rumah Nili Sekijang, rumah Sukin, rumah Anthony, rumah Jenatan Sungai Janting, rumah Hinggul Madur, rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur, rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD, rumah Linggang, rumah Tunjah Sungai Labi, rumah Anthony, rumah Jeluyang Sebatu, rumah Awut Pakan Kura, rumah Junis Kelupuk Bintangur, rumah Musa, rumah Hujit, rumah Nyandang, rumah Buan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ke nda oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta anak ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke Melica anak Malang, Melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Iko, Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetas ulit ni yang Doni Steven anak Sutiang ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah Sidampu ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa basi Iju Tekaluang Langkang Ulu Ngau Ili Tawang Seduku Geran Setumbin Tanjung Bicat Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Lingga, Surai, Geligau, Sedarat, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lomor 0138-380-1660 atau kunuju Rachel 0136-68-7021. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak Suting ke dekat diatur lemai itu lagi ya pukul 7 lemai abak rumah Sidampu hanya rumah lumur 166 kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu. Okey, kita terus merindang kita ke pagi itu. Lagu hari Kilpat Kawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

pancar panas malam hari Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Hari YFM atau Siti Agil Lagu berdau kita mendiang ke berita hari Yus Andrew ke pagi itu.

Selamat pagi peningat bulan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/16/10/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngau agi belanja ke Terubas penyampau RM1.5 bilion dikarapkan oleh nyungka pengawak beranak ke Pukuk serta muka peluang gawat. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak pemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 352 di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 ngena agia belanja sepenyampau RM545 juta. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak ngenyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngaga ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum Jalai Nuju ngagai teluk Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah Jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baruah agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, di berharga RM135 juta di atau benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu bekaul ngau palak tanah, perengka guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampuh bah belak diperhatikan. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agia belanja ke Terubah penyampau RM1.5 bilion bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tinggi merat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia mega merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikenak ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau RM98 juta hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap oleh nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Rhinestone Valentine Mada, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah ba pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengka guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, biar mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih pengelandiak di Kerombaika kelimpah ngemanah kagi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia mega ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabuang dekat di Perundiang dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Madah bantu ti bansanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindi ari timbal ke diterima ari nembiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kupi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngau ungkus siliang ngelui RM6 juta lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansak ngabik ke pengawak nyukat ngau ngagak Gazet Tanah Temuda Bangsa Asar NCR diterus ke dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia megak merambu pemansang vendor menua tu serta megak program latih ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemah ila. Adun telian Rhinestone Valentine megak merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembiak meri bantu buat perkara pemansang negeri tu. Ia madah ke pelasar tu ulih meri latih ngagai ketuai rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembiak mantai ke usul berkawa ngah pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi ke berkawa dikena nentu ke timbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Badun. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED udah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung ngau ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkur sepemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung, Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya Saud Dun Sarawak. Library Mensia Mayuah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuh 2028. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Dr. Pengguang Manggil pada pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum Palan Nembiak Mit, bengkel DIY, bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin enti dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisik Hari Asia Dagang Temuai megak nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita datang benar mendiang ke berita pagi Ari YFM. Bisik 352 di Sarawak dekat disengkaum kebar renggat keterubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke berkawa lalu pengawak di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai keterubah ungkup nunduk ke kabel dalam tasik Ari Baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedegap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakutnya pengudah nguluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara komuniti communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak.
Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1/10 nyentuk kari 3 tuk tadi. Ditiaka penerang Komander Brigade Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai, operation tuk megak ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa di ngelawung ke bayar cukai, salah guna diesel, maik barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit tisah. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan Bengkak Endur mungko penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerumpung autism Kuching KAA kena 2/8 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitiak ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemerik hari orang siku-siku ngoraban koperan. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikena ngangkat ke pemerhati hati ngau pemerhati hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngau autism. Nyak megak dikena merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. Perambu Zon Ekonomi Hasibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungkak pengawak beranak ke pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bas pemanjai jalai dari Simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endur di Sarawak disengkaum ke bak renggat ke terubah Jendela 2 ngena agih belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujauya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ba Astana Petra Jaya derima penemui orang ke berita nama berserimai dengan pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temui ke bisi datai yang kaum bala Tuai hari perintah Menua Sarawak ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawak di Sarawak, tuai-tuai berbangsa setara banari gerempung-gerempung tukai di kuasa perintah. Bisi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Pehen Sri Abdul Tai Mahmud ngau Sidas Bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak, ngau perintah besai, serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Mayatu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah, belak kulai ngau bala temuai ke bisi datai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepatik baka bawang temit agi, tauka bangsa bawang mit. Contoh ayat. Belubah menuan milih ikan dalam beledinya igat, ngai ke kena tebak patik ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat. Raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuak laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganuk jabuah sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat kedirik makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako, sarita.
5: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
6: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku baca cermin tu si kejap-kejap lampunya nama tu atau bas kita sepapaknya.
1: Apa nyau? Kuliah cepat kita ni pelulang ni nyau. Parai, aku lagi nyau parai. Cepat-cepat
0: ni. Anak enggak di Bangkok. Katanya tu parai.
2: Selamat lemah enggak. Kita lisin kau tinggi tuan.
0: Selamat lemah tuan. Nama berita? Udah drop tadi tuan. Apa tuan? Mana mai sumiat nolannya tadi tuan? Namanya bisa panggu. Saya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajen sumiat selalu sebat orang ya tuan. Amat bakal mau sajen misalnya bagrahasnya. Mai mau nonton sajen sumiat. Namanya ceritanya tuan sumiat? Bisa pulih tenang untuk bisa soyo. Sumiat bakal dia nyok. Ya bakal malinya ke kali. Ya mau deh. Tuh, kapan aku punya cerita tuh. Yang punya tuan. Yang punya. Belia puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh tuan. Kena 27 kosa kuda. Ya oke kuda. Ayo tuan, si kuda ingiannya Riam 16 baru tukarnya. Dah si dian sekali, baik ya tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan dia aja, tangkapnya kempu aku. Duduk di situ aja, aku gelila ke ya.
3: Lap, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak dinyo ngericau ke semalau. Nih apai, nih inai. Nama, aku tahu bekaban ngusia beka dito. Nyah, tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temu gue kanyu lah. Umur ya tuan?
0: Terbilang tuh ya tuan, terbilang.
3: Umur IC, nantu beda. Guntur, apa lu bunyau seminggu kemarin. Indian dan dalamnya bakso. Kalau kawak ke Singapura, apin ke bindi. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku tuh tuan, sepaka. Aku makanya tuan.
2: Baru nyaku seduai, hari tadi ku berhenti seduai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop nuan.
3: Iya tuan. Nadai maku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kogi 2 menit tuan. Asai kan sepot lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu mesti ke ABC ngelata kenyat. Aku nemu dengan Malaysian. Coba Malaysian pun tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macam utai.
2: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban Malaysian nuan dah mati punyau. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
0: Anak tuan, anak.
3: Kasih ya ke kami dua, tuan.
0: Kasih ya
3: ke
0: tuan, Baru dah.
3: RM10 di situ tuan. Kena nongir tuan. Nah, keep the chain.
0: Aku nambah kita RM5 kopi o meh tuan. Nak kita sama
4: kita. Kita sama kita.
3: Aku RM10 tuan. Jadi mesti lalu tu. Tu tahu tu gang baru tuan.
0: Ngaku tu RM5 tuan. Tahu yang tak ingat. Kamu tu tuan yang kata tu kasih kami duit. Tidak, kita tu baru kita ambil baru.
3: Betul tuan.
0: Nanti karena kita mesti diskaun tau. Kita beli RM12 dan RM3 mulai kaku ke tuan.
3: Betul jam.
2: Mesti muda tu seduai. Saya anti rasuah. Namun seduai penyalah seduai. Lumur satu, mati lisin. Lumur dua, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
5: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
0: Dek, mujab. Adai seda duga me tua tu tadi na. Bermalam di to me tua tu na jaba. Nyaw, nyaw. Kau jaku dah leju dia bau til hospital tua. Nemu nyaw tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
6: Hei, dengar, respirasi tidur.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Tu ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kenapa ada Sam? Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.